0: patok enggak boleh lihat menolong. Jadi situ megang jadi nyendir kepalan do artis pemusik band ngau pemain menua tik ke bukai mantai ke penau sudah ke pengalaman dia sudah tadi. Jadi dia megang ia kena tur tu ina nesto dia tur ini kena angkat ke ekonomi atau ngambil ke beri peluang lebih lagi ngaji cerita ke IKS ke industri kecil sederhana atau ke industri orang kedagang ni jalan ni tetapi berdagang tetapi lebih ke ni kita bilangan tetapi kita menua tetapi di tengah-tengah di akhir menyingkai di tengah antara di Brunei ya Brunei limbang temurungnya baru kita tadi temu ngelawas masabah tadi ya tadi nah. Jadi saya moga jadi penatai temuai moga ngau ngatur kepegantau oleh narik apa natai temuai kena bantu tambah aktiviti ekonomi apa ke hotel apa rengkap pengangkut restoran bangsal pemakai ngau dia moga nyekut dari dagangnya tadi. Jadi saya moga yang meri kuasa ngai sektor dagang temuai limbang jadi pengalaman itu tadi ngemuan potensi jadi pemata dagang temuai ini tiang tahun tiang meri kelawang identiti apa nyelai wilayah utara teka kandang menua utara kita di Sarawak kena lagi limbang ngalawah. Jadi saya moga nanti kita nyebut apa tentang rakyat ke tentang komuniti tapi ini saya merenak ke penyelakup kita komuniti kita kelebih lagi kita di limbang itu lalu kita megang perlu ke komuniti ada mayu macam bangsa enggak wala terbakang dengan masjid seni enggak budaya atau enggak main asal kita jadi mayu kita maka ke sekali itu mai tujuh suku mungkin pupu bangsa kita lebih baik kita sama belagu pendang kita berunggu sebuah mau tiga hari itu tadi yang kita tadi ke bangsa kita Iban tadi Kedayan Cina Mur Lembawang Tagal Okolot Bisaya Angau bangsa kita Melayu tadi mesti mereka sama ngau dulu kita pengalami NRLS 2026 itu tadi jadi antara apa kerana teka aktiviti kamu sih dah tua rasa pengalaman tiga hari itu tadi ya tadi waktu di malam kami sudah udah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal rasa ungkup malam main asal kita maka malam tu lagi main asal kita malam kebudayaan ni kita jadi berangkat jam 9 pagi itu rendah atau 9 pagi itu pagi tu tadi sehingga dah berpun dengan pengawal pemandang dari agensi perintah bu, agensi perintah sosial dengan NGO sekebisik atur sama belangau memperami dan mereka bisa mereka datur kan mereka sudah kerindu itu tadi menyukur tadi kita ke bisa pengalami ajarai tadi bisa mereka diberi peluang tadi mereka sudah tadi memandang ke serta bukan ini nak memandang ya dan itu cara sudah ya kini sudah cara sudah berdagang tadi juang ke orang bukai bukan sebenarnya agak di rumah bukan sebenarnya agak menang ke diri potong kena berjual tadi kalau pun mereka bisa datur ke cabut tiket nasib mereka sudah kerinduk mau apa ngawak teka aktiviti cabut tiket nasib itu mereka jadi dalam urun jam ke 10 pagi itu lagi kita dekat resto mereka tentang ukai resto malam perayaan tentang resto ungkup konsep NRLS 2026 lalu diteruskan kalau bisa mereka saya dah ingat lagi moga bisa diatur ke bengkel tak bisa dengan ke Lica tak bisa aktiviti hari majlis seni Sarawak ngalau tak majlis craft Sarawak tadi ya siti perkara keterubah ya diatur kau untuk beredisi ke-6 tu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mari sida Lica ngagai orang ngagai orang mai lah tadi sementang pengawal nama ke Datuk MSS kita tadi. Jadi punya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam perangkat 7 malam kita niat tadi perangkat ngau malam main asal NRLS 2026 jadi berkata sarito ya ngau sarito dekat di pantai ke kita ya kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu nyari artis lokal kita bisa artis Novi bisa artis hari Bisaya hari artis Melayu kita yang Rizal hari artis CBR pakai radio ke Datul Alimbang FM Subo lalu kita moga mantai ke artis lokal kita Jolly Jengan cukup artis kita artis teman kita sama ngobrami ke sekali itu jadi malam malam ketemu lagi banyak sudah sudah artis lokal tu kepada ke kita mengundang kita dekat di perindang moga engkau engkau sudah ni kita penarik ngagak persembahan sila ada suku kau suku kau pengepuk bangsa aku bukan kau sini kangau kita terus kata udah nya baru kita berpindah artis kau sini kangau kita nya tadi hari akhir Alex tadi nya artis kita dari Brunei Darussalam apa mega si mega mana ke malam tu ada awal peminat kita rindu nina nyawa sadanya wah Melissa Francis bisa merendah malam tu lagi nah kalau pihak mega bisa enggak siapa kena mula lagu Dikir Rambong tadi Dikir Rambong tadi orang kebaik lagu Dikir Rambong tanya Roy Kapila tadi nya tadi ada kemenangan kita ya bekas ke malam tu lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu ada 3 hari hari 6 pun mega bisa mega datur kita ada pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisa datur kita jadi pengawal ke bukannya bisa enggak geng sedang ke bedah pit engkau pengawal merik darah mainnya tahu engkau untuk engkau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026 ya ilah tahu hari kena hari 6 ilah bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan seringan pengerai mega bisa diatur ke mainnya lah jadi anak-anak asam pal kita ya nurun hari pagi sampai ke malam kita berami sama berami engkau kita ya buat Northern Region Music Festival tu tahu jadi ini kita tadi pengawal tu tadi ukainya semina kena merina nanti direk tahun tadi situ hari kita kena daripada kita secara nak langsung tu tadi kita kena ngangkat ke penatai pemisik kita kena jangkit kita di menua limbang atau menua lawas kita itu sama ngebelak ngau berjuang ngau berdagang gitu leh yang mengikut tadi impact yang ada community tadi NRF tadi ukai semina pengalami pemina ajak tahun tahu mungkin jadi pelasar akan dikena muka peluang apa nanti pemisi ngada orang kepedagang mien apa yang mereka beri kelala bakat tak ke pengalami abad menua tepu lalu apa yang mereka menegap ke identiti seni ngau mayan asal kalau ngau budaya abad utara asal itu apa yang mereka serta ngelaku ke lindang jadi falan luar ngatur pengawal jadi tadi ya tadi pengawal tadi bergulai ngau Kopis Menteri MPCP kita ya hari Menteri Dagang Temuai kita itu tu deh di Sarawak di MPCP. Tapi yang mega kau sama ngau pejabat presiden Sitak Limbang ngau mega Kopis Lilih Limbang ngau pula mega ia kena jatuh dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM 5 ngatur ke pengawal tu bergolai ngau Ya Berahmat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemansian kena menua kita di Sarawak di tu jadi ya tadi kena dikunci ke aku info kita aktiviti kita di Libang tu untuk 3 hari berbuk tu tadi Sam ngau Tuan jadi kalau aku beri input ke Mayuh lah bagai dalam kita ini jadi bawa aku tahu
1: Tuh kena nyade tadi Hena. Penyanyinya ya 3 malam berunggu penyanyi ke sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu, saya tahu orang lain berlagu.
2: Titik darah.
1: Titik darah.
0: Jalan
1: tetap
0: tanya sih cukup mana tadi. Jadi tadi mengkup malam kebayaan tadi nak sebab nak sama itu aja. Jadi malam kedua hanya konsert NLF kita. Kita bisa ngangau ke Alex Wan, kita bisa ngangau untuk konsert NRF. Ya, Alex Wan, bisa Aileen, ya bisa. Penyanyi ini kita penyanyi, senanyi utama ya tadi Aziz. Aziz kemai lagu Pelamin Anganku Musnah. Penyanyi legend kita.
1: Nyantung untuk malam pergilah na.
0: Ya, untuk malam pergilah.
1: Okay, jadi harap ke Mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ke Indo Semar Malibang hari lawas si Nurun bala hari menamit ini pun sebuahnya Nurun megang lagi
2: sampalnya tuan
1: masih sudah pemilihan
2: hari hari namanya hari batu lapan kubuang
1: masa megang anak tinggal bapa tinggal orang jaga rumahnya tinggal
2: hari batu danau nah balot 777 ah.
0: Betul, balot 777 ha. Berke pagi tu sikit dah bengkak. Okey so per itu. Kemari sikit dah bengkak, sikit dah pengok-pengok berjuat kemari. Mayang kita rasa pemayang mega wala datai mega wala artis ke di ada minat sida tu tadi. Jadi ini kita kawan ku udah nyewa manggai, manggai 5,000 ikut urat betul kita.
2: Oh, manggahnya.
0: Eh, kemarin bola ke tahu benda ke pengalaman-pengalaman ke
2: semua. Oh, nah, ngomong ada bola nah.
1: Tanya. Oke. Oke, jadi aja tadi ngenang ke program ke dia tour pada de Pak Pemayuh ya kan pada orang lagu Resel pada meh.
2: Ah, malam tadi pan Mayuh ora datai ko ya ton.
1: Iya, man. Oke, jadi terima kasih nang kau report nang ke bagi ngenang program ini tadi nonton Region Music Festival ke Berkadia tour Sarito ya. Kemarin ya ke kamarnya ya.
2: Oh.
0: Ya.
1: Oke, jadi jadi sampai ke wilayah Kepengawak Ngenuhan Mega di Limbang Sarito. Ya, ba ini tadi SM 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Oke. Oke, terima kasih nah.
0: Oke,
2: terima kasih,
1: bye. Oke, ya. Bukan nama dia nyebut Lot 77 aku. Teringat sebab aku kalah di Limbang sekali. Enggau Ebenet punya Ebenet jambu bayi yang punya Uni Hebiran. Uci dia lagi kedai ujuang dia, Rui. Kuna aku nyangka ke iPhone Limbang tu mudah sama Ebenet Lot ujuang ini, kan? Jadi 77 hanya sama. Nah, saya kedai ujuang di rumah. Sama murah iPhone dia. Tanya sama iPhone Cina mati kertas.
2: Kumpulku nama terlihat. Ya, kumpulku. Lalu kapalnya kumpulku.
1: Ya aku teringat main
2: Betul-betul roh yang murah kan.
1: Mesti kedai peluang tujuan
2: oke. Nyomeh kisah macam-macam kisah. Nama kita ke Mayuh berjalan itu.
1: Ya man. Oke, jadi ya satu lagi. Tentu yang kita kembali waduh pagi Randau kembali SM ke pagi itu ulen pada kita bawa Facebook kami.
2: Iya. Dan sebenarnya berperinan dulu ngelagu lagu gawai kita.
1: Iya, ngambil buat
2: gawai lama lagi. Tinggal berapa hari gitu kan.
1: Tidak salah kira aku saya itu 22 opsi dalam 19 hari lagi. 19 hari.
2: Lama lagi. 9 hari lagi. Kita ke hari gawai. Ya, okey. Pemerintah kau lagu gawai dulu ke pagi tau.
1: Betul. Kemudian ke 2 pagi, wah.
2: Iya.

0: Jadi Pak Tusun mula-mula ya pengawa kita iban kita yang
1: angkat.
0: Oh, ni mang. Kita yang angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Dunia lemai baru kami ke lemama yang tu ni mang, ni mang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik itu ditamak kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dekat ngau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah de semua udah de gawa nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita gawai tersaman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itu ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpung udah dia temuk gawa ijo pumpung lagi ke dia kak pegawai timangnya penyai-penyai nya baru dia gawa sana liau jadi apa pengawal kita iban sana liau tajau tu debung buah tutuak dengan besi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau dengan besi dia pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia dengan orang enam animar panjai timang pemain datang pasal nol yau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: iya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar aku tu nemu nima jaluang tak aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar nyai apa tuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai galek kena tanya oh demi orang ino kemudian pilih yang makai udah babi demi makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya abad tusuan nadat ketiban jadi ya abad pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nadai kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti nimat tua tumu tawas hari nimat tua patmo jadi ya abad pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepan datai ino antu kena padah mana yang datai tadi kena padah ngabang pagi orang ino berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang dengan tua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngakai pukul 10 semua ngawak 50 jadi lima ngawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ante ingkat 2 hari 2 malam ante ngagai pagi antara 5 hari noet mau ante ngagai kuat padi baru 6 hari nya baru timang mau ante ngagai nyimpan ya urang pegawai 7 hari ante timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam.

0: Ha, joget air pengayuh Alex Wan ke jelema ngau Lela BJ. Lagu-lagu gawai kita. Bunyi ke hanah tadi ne tun. Kita kekak bertemu ngau Alex Wan.
1: Malam
0: pagi lot 777 malam pagi lah.
1: Malam pagi lah. Ana ngai kena corner pada kemudian tadi.
0: Ngai boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Jadi harga free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: tidak ada singkat ya.
0: Jujur aku pula kelima. Aku ketanya orang gitu. Dimpung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumbak hari gawai kita nyoka datai 9 hari. Okey, kira tuan tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab kawal gawai kat datai itu tadi. Nyerumbak gawai itu kemanya maya enggak program ya ke misi di atau tak ke tiga enggak bala community bangsa kita. Ya. Jadi setiap tanya ke suah di dinga kita lebih bagi nyerumbak gawai ke datai itu nya pengawa orang ya ke nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Jadi nyabuang tu ke nyabuang terindonya kayaknya tang pengawa nyabuang manuh bisi orang madah pengawa nyabuang manuh tu tahu sepedah ke pengawa asal kita tang baku kayaknya tu pemain asal kita nya Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau tang nanti disebut yang main lama semua orang main tau lawan aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal menjadi kita Melayu pan bisi ke nyabuang pihak mega bagi Bali Indonesia depan bisi
0: bisi ke pengawak nyabuang tau
1: jadi nore dambuk kita kita nya
0: mana
1: tau disebut kita main lama aja
0: apa aman ngan jadi ke kumai kita main asal kita ini tuan jadi nanti nyabuang tu bunyi kunuan tadi nanti kita berarti ke nanti hari subak tuan okey semina abak pengrami gawai aja tu tuan nanti bakal orang ke ngetah sulit bak siti-siti menuang ke kau atau engkau bak kita diapan sama maka bisa maka orang atur nama tu pengawak nyabuang tau tau ke bak pengawak kebukai okey semina abak hari gawai aja
1: hari gawai bak gawai asal kita tu ke nyabuang kamat jadi Siti hari nama kebaharuan tu tadi ngatur pengawak nyabuang Siti tegal kenyak-kenyak bisi bak orang kenyayan tu deh sehingga orang ke kenyai kering batu bisi bak orang ke pengawak kawan tu
0: kawan tu
1: sehingga kepada nyabuang ke sepayan bisi ke deh jadi mana yang kalahnya kemenang bisi bukannya enggak jadi bisi sekedar tu tadi pengawak nyabuang tu kena orang bertundi berbutai kena ngerami kaki apa pengawak dia turmenya. Kalau masuk bawa kainnya mesti Netflix.
0: Kainnya mesti. Ya, aku sebut aku tadi. Ya, aku nyebut ke sukan rakyat tadi tu. Bisi mayanya. Nadai nak pengerami pan, nanti diatur maya ujung minggu pan. Bisi diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadi nya boleh ke ketagihannya aku tuang ya. Kamu nadai bisi ke buah kamu nyabuangnya boleh ke ketagihan.
0: Laban ka kelia sobat tu pengerami nyabuang tu laban nya tadi meh. Siti ari kena nambah ke
1: program
0: nya tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyo apa mansang ubah mansang nyo ba
1: duit nyo duit nyo ujuang ni tadi meganyo jadi ke munyo ke nanti mesti pengawal kan temu mesti pengawal yang buang dulu okey jadi ke pagi tu kami tek ke kali kursi tu nya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kena buang tau penemu rama minta kursi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi menungkang ngebat mano ada gagai pulis tau ke tu si pagi tu ada siang
0: habis tu nama tu tai tu jauh ni tuan ngerembang sungai semua meh ngerembang babas meh
1: ngayang aku cerita tu pasal yang buang tang dah tu lagi tuan kursi kia tuan merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau
0: ok kan nanya maka tuan engkau bak menua kita di tau dia tau kau kau maya hari gawai lagi bisik kena tau kini udah tu lagi tuan berkongsi
1: dah tu tau kursi tau sebenarnya empat jam pun tu meraju meh
0: atau aku ngelah kenuan tuan nuan tera ok ok tera
1: tak bisa.
0: Tak tahu
1: je, Sam.
0: Anak melakukan
1: gawai tu
0: kesal itu. Okay, itu hari Harry dengan Lisa Francis. Shelly Nomi, maka. Panjang mak tu, Sun.
1: Tak
0: boleh habis tau. Okay, lagu gawai punya. Ini nanti macam. Aku habis dah.
1: Ini pasang screen sepia.

0: lagu gawai tentu ya ke pagi tu tuan.
1: Ya, hamatnya. Okey, jadi perkenankan cerita nyabuang tu tadi. Apa kita kongsi dengan juang komen pagi tu. Sampai pagi belajar jenis tulang. Jadi sida yang dijagoi kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang kalau banyak bisi nyungkup lalu habis meh kumbai orang tu tadi dikumbai sida ya nyabuang manua sebayan. Kerana kena santai jam program tu tang tu nanti besai gap ke lawan kira bisi 3 tahun ke 4 kali melekat udah banyak ya nurnya jadi banyak nyabuang tu kita tek tek nur rindu muda orang ke ngebat taji lawan siku siku naya bisi skill yang pu
0: skill yang pu
1: lawan banyak ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabantang anang aja nyau mulai ke layak.
0: Betul.
1: Sebab kalau ngau ngebat taji itu amat. Aku berarti dia aku tu kayak aku mendadak pun orang yang buang.
0: Sebelah.
1: Aku tu selalu ingat cerita orang yang buang. Lepas banyak orang ke ngelingi itu orang yang buang deh. Sebab kalau ngau ngebat taji bah si tigerup orang yang ngebat ya kita jadi. Nih si tukang kebat yang pu. Nah siapa orang masang taji?
0: Bisa orang yang pu.
1: Bisa orang yang pu. Bisa khas yang pu lawan. Bisa teknik yang pu ngicak ke tajinya nak lari kok.
0: Berarti ke nama tu bulu manuaknya netuan.
1: Jadi bukan yang pu tema. Kalau bisa experience dengan orang gay kelang sabung takum darinya buang.
0: Agi nama ya suba suah ngan orang meda orangnya buang tuan. Ngagai kelang sabung. Tanah nemu roti ke nyabuang mayanya soba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyu ada kala lama nyu ba menggeri menyu kita. Ada nyu tinggal dah pengawak te ke bekenya. Tan sigi ka ke kurang ga ngaur pengawak nyabuang. Tan munyi kunua antar nyabuang penggeri ndau engko.
1: Sama aku pan bukannya sin. Nda tu Siti utai main ke nanti temu aku ini tadi main nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Tang aku tu lagi main sobat salung kalau sabung kan dia main.
0: Gini main sobat soe, gini di menua. Selepas mainnya di menua.
1: Lepas kalau sabung tu tahu daripada kita EPL, English Premier League nya, lepas kita menua dia. Tang aku nak muda manua orang berhenti ya. Muda orang ke berjual manua. Berjual ke tunu, berjual ke manuburi.
0: Aku beli mie bakal yang sabuan.
1: Hanya ngepau orang kemenang. Lepas banyak orang kemenang ke petui mesain tadi. Cukup murah hati sih dah ya. Kaki sih dah tu tadi. Kerimba tu tadi. So dari menang deh. Banyak benda belanja. Banyak paling untung banyak. Sebut aja nama TK. Sih dah beli ke
0: kita. Beli kita. Lepas pengawal atau nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai
0: pemerintah kita rumah panjai udah lama melekat nyu nadai lagi tang nyak mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utainya dia tu ngain da beli sir bunyi ko tua kita nanti kelia utainya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita beti tang siti kebuah saya ku campur tidak tu salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendera bukan suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah. Lepas nanti salah ku. Banyak kita kalau campur dia cuma dalam 20 tahun dah seberengkah. Di sini nyabuang dikeluarkan. Lepas siti nyanya salah bawa undang-undang kata rumah judi terbuka. Lepas kita nemu pengawal nyabuang tu orang tuin. Orang ke nyaw macam eh. Ngawak dia ya buaya nak tak beli sen kedua ngambil ke dijaga ngau cara dikontrolnya terlebih nak tiap-tiap hari ulah dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang mega hanya Siti Karya okey jadi sama pagi dengan guys yang di kelas layau peninga kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi bea kelia salung usilan yang apai nyabuang jadi anda bakal orang kemari itu nanti kan nurun nyabuang sebab lepas pergilah kan nurun nyabuang malam tu mesti kan tinduk berwai dulu ngibun mana sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pian mega gagak ke piring minyak 2-3 ikut manuak ke deka di sabuang ngicak ya menang
0: kliaknya net tu
1: banyaknya
0: berpiring dah tinduk berwai dulu
1: lepas nyam kak tadi nyabuang tu sebab ya baka EPL baka English Premier League-nya nanti dia menang dia jadi kini betul kemegahan
0: kira
1: kalau temegah orang menang di menuanya budak di menua orang menua tu ada kelaban
0: kira
1: kenyak ya main namanya sebab
0: kira terbilang kira tinggi lah orangnya tak soba.
1: Status orang mesti muan manua ke mana.
0: Ya. Okey, nya mayo bida ya. Nya nama tu ubai ubah pemansang ne tu. Ah nya cara apa nyo bisik ke berbeda
1: lama jadi aku teringat ke ceritanya buang tu teringat aku gaya nyapai soa atau jadi mainnya nanti nak salah aku nyoka masuk skenderi aku jadi paginya nyapai mendadikan nginti ikan mendadikan awet nyawa ya berbaik ke tawet memuyo sekali pulai nawet berarti lihat hati aku mulai SM ya pulai perahu memuyo manuk goreng baik berpinci yang apa pelestia banyak ya pulai telingai lingai telingai lingai alih nanti ku nek kalah aku mendak uran uran nawet pulai main manuk goreng
0: dini nak boleh atau kau dah
1: nemunya tadi on the way kemasan tawetnya tadi ya
0: masih
1: Wow, ya si masak orang punya buang. Tambah yang nyaklang sabonnya dah embus pulis. Orang separa jalan lagi.
0: Nama lagi.
1: Jadi ya tu terpadatan kurang. Kemarin ka kang kau
0: punya buang dia.
1: Kata aku punya buang ka kan awet. Mai ke kau mai tawet tu dan logik kena ke kelas sabong mai. Mai tawet nama kau mai tawet. Jadi lawan orang kebejualnya pan lari manual kepanggang semua lagi mesti ada. Asuh orang baik ya amnya tadi dah. Baik ya kayaknya tadi dah gambar-gambar orang. Jadi ya tu tadi sebenarnya mainnya coba ya. Tai
0: airwapnya meh.
1: Tai boxnya. Tapi yang main tai airwap ini lupa yang dia dulu ni dah lagi.
0: Apa ngalah? Boleh ikan boleh ya. Manua boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tanggut rumah. Rumah kena nyawanya menupi nyawa bakalang dia kena untuk pergi magang.
0: Okey, nyawa berkenang sekedar nanti bakal aku atau korang mimit penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tuan-tuan. Lagi mimit sebab seminar datai ngorong meda aja sebab.
1: Sama.
0: Nada itu experience punya kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey. Udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebenarnya tu lagi terus sama dengan bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam?
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai.
1: Kuka gawai. Jadi bila beli tiket beli dia tu. Awak ngai kena ampiat elak.
0: Rumah orang dah beli tiket tuan. Tiba-tiba dia tu dah lawan tu dah.
1: Aduh. Kena ada soal.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, pagi ba dua pagi wai kita ke pagi tau. Pagi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
4: Tahu cerita nyabuang tau tadi.
3: Cerita nyabuang lebih hakik maya pengerami hari kawai tau.
4: Ya.
3: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawak nyabuang.
4: Sukan rakyat
3: ku nyabuang lain. Sukan rakyat ku kita. Okey, tu bisi sikup peninggal kita itu tuan Johnny Kel Juan panjai kenang itu
4: nah. Awak.
3: Okey. Semina ka berkenang berkawal ngan nyabuang tau koyak. Jadi bercakap berkawal dengan nyabuang mana awak tahu nak boleh dikenang bahawa masa ke nak panjai tahu kuya berarti tadi panjai meh
4: berarti kenang
3: langsak tadi panjai panjai tadi jadi nyabuang mana awak tahu yang segi asal kita iban sebab kuya tradisi tahu ke tradisi kau kita hanya nang
4: turun-turun
3: pengawak nang hari kelia sidak keliang begak bisik nyabuang mana awak kuya nya alai lagi bisik balai alai kita ke bisik tertemu ke keliang sabuang tau ke balai nyabuang ke disebut bak sekedar bukit ko ya angka tua bisik kalak ninga pelabak ko ne tu
4: ya mai laban nanti teh ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang gura panggau
3: yang tersebut itu artinya nuan bisi ninga menya tuan bakal bukit lingga bukit seduku bukit kelingkang bukit merabuak bukit merabuak
4: ini bukan merabuaknya
3: tertunggak ke engka tunggak ke
4: silakan
3: silakan tu
4: enggak tu enggak kan nombor tu akan nombor
3: ini tang kia ke mayo kelang sabuang ne tu tunggak tunggak ke engka bisi ke bandor bukai ne jadi lebih gawaian tu bisi muka slot nyabuang ko ya dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang mano tu cara begempuang kaul antara kita iban
4: ya tujuh ya sobat tujuh asal
3: Laban tu meh maya kita iban begutu ruyung begagak ke kelang alai nyabuang manua. Maya nya ne. Balai nyabuang manua nya digintir-gintir ke ya tuan. Ari rumah panjai siti ngage panjai rumah panjai siti.
4: Premier League nyari stadium stadium
3: IPL tadi. Stadium rumah tu stadium rumah tu. Okey kelang sabuang tu nyadi siti telefon tau ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya kemaya tu nyabuang mano mesti ke kemaya hari tau ke dia tau ko ya nyabuang mano mesti ke dipinta lisin nyabuang tau ke di kumai orang gathering permit ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya jadi bunyi kenuan tadi mega tu tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang mano sida bisi kelang bakal stadium ko ya ngau mega utai dien lengkap lagi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
4: spotlight
3: tutup gelas apa semua
4: gelanggang yang mana
3: gelanggang yang mana
4: bukan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi sekedar tali rapia aja kena ngingi
3: artinya dien di kena ko kita yang jadi
4: komisial
3: istiraf
4: lah istiraf lagi

0: Kalau Siti Sam ya berpanggai megak batu Siti menua. Kalau bana kita ya Malaysia atau bukan menua ya ke ngemerat ke judi yang di Siti Arif Natai Pemisi. Jadinya buah hatinya terlena di gagak Malaysia. Berarti kita akan mandi yang ke ngau Filipin. Jadi kalau bana Filipin tu tidak ya udah ngagak ngawak judinya buah mana tu hari Siti Arif Natai Pemisi baik. Teks tidak ya,
1: ya.
0: Bercukai tidak ya,
1: betul.
0: Sama enggak buat Thailand dia. Jadi ya tadi judi ya ke dikemenar,
1: dah dikemenar ke. Okay, nyoba ke bisi betui online maka kau ya. Oh, tu mayu enggak tanya tu nai. Research tu nai.
0: Aku kan yang enggak research, tinggal research betul. Aku nangis ya siku hari orang kejuan online.
1: Online tu kau boleh hari ni tu. Tu maka kasino kau ya tu.
0: Ada enggak buat?
1: Tahu sih,
0: enggak kayak siku hari orang, geng rek marun ku kepalaku.
1: Tang di benua kita itu nyabuang nadai permit polis, nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manuak ngau duit.
0: Ya,
1: nanti nak salah ya, untuk perisas itu.
0: Perisas
1: 400 kau ya hukum nadai permit kau ya.
0: 400 kau nadai permit risas. Risas tak kau kalah kena hukum.
1: Lagi bisa emesis tu lagi.
0: Nah, apa dah tahu menyiku kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti kau teriak mimen ngau adat kita. Tahu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa mesti teh kita ingat salah guna. Salah guna artinya tadi mimin utai mesti kau mesti nyabuang mimin utai mesti yang berapa mar nanti pengawal yang boleh ke ketagihan. Adat kita asal kita yang nyabuang tu coba kena kita punya kesebuah yang pun tadi apa kau tu bawa sama semua
1: nang hari tidak keliang mungkin huyang
0: nang harinya coba
1: nang asal harinya
0: coba tujuh ya bukai jadi dia tu tujuh nyabuang tu nyajudi
1: nyajudi
0: banyak ngai kita ngai salah guna tu itu ngai kira minggu tu judi pergi dah judi lemai judi nyak kebaya mesti kau mesti lisan lalu lisannya okey senang kat nguliah
1: ya. Betul
0: kena dekat ya kamat
1: ya tangti nitiah kia maya pengerami gawainya ka tau beri gerah mimiat meh
0: betul
1: aturnya tadi tu lah banyak siti ari nang ari suba ka kita bising atur pengawalnya deh ya ba kau menyata deh
0: aturnya menyu kita tahu tang siti mega kita ke minta permit tu tadi menyu kau mesti kau minta ngu channel ya kebetul channel betul dia baka tahunnya ni lah dikang atur tahun tu dia gak apply ya anang pagila dikang atur semua itu dikang apply ni nak carut pampai kan kita yang leban utanya mungkin kita prosedur kita mesti berbahasa
1: tak dikemendar ke tahu dikemendar ke tak semina engkau diungkup sari aja
0: sari aja nak cara prosedur yang kebetulan mereka aku tadi anang lagi mendar orang kena kemendar lagi alu dah boleh makin tidak
1: tahu kenitia nyupulai ke buka keliau baru tuan minggu tahun tu rumah tu sabu rumah tu
0: hanya baru ya lepas aku hampir penyaman kenyal sebab dia saya tahun tu sudah tahu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapi kau
1: hampir dia mainnya ne
0: hampir gak banyak kenyal dia baka ke tahun tu siap pengawal dia tahu orang atur ya siap pengawal banyian dalam tak apa punya badian kau semua dia anang lemai tu di tau tengah hari tu di tau hanya udah ada artinya kalau nyamai
1: atur gagak dari impo ne
0: ya atur gagak dari impo nyupedih lagi
1: ya. Okey, hanya ame kenang mimin bekawal ngau Siti Ari pengawal kita. Entar ini
0: ya, dalam
1: kita nyabuang maya kita ke ngatur pengerami baka gawai. Siti Ari pengeraminya baka gawai.
0: Betul. Tanya ame cocok tanya buat ngapa kalau ban asai ku empai kala ku agar rumah dia benar mano sabuang.
1: Tu baru ila tu. Ila muka kala sabuang dia.
0: Ngak lagi tu tu muka bapak king.
1: Pansut maka bola saya semoga nak ini. Okey, ya. Nutup awak kita ke pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
0: Ya.
1: Berami ba hari gawai. Hari tu lah aku hari penuri no gawai tu tuan.
0: Dah. Agi bisi ane rau. Agi bisi segulai sejalan.
1: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
0: Okey. Terima kasih lalu bersama kita ibu dua pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita ke Kesepuri datang lagi.
1: Okey, bye-bye. Selamat pagi.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Deo. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma. Selamat

0: 12 warnai harimu.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik, subhanallah. Kalau kita bincang tentang beratur ni, tuan-tuan, puan-puan, selalu kita dengar dekat mana? Dekat sekolah lah mungkin ya, dekat tempat-tempat yang perlukan kita beratur. Tapi biasa kan kita lihat orang potong barisan, subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita lihat ini. Apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, Syekh menyebutkan orang yang berakhlak lebih dikagumi berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh menyebutkan sebegitu? Kerana kalau orang yang berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bila kita bincangkan tentang jangan memotong barisan, ia sangat rapat dengan akhlak. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, cubalah kita bayangkan sekejap ya, ketika mana saat kita memandu kenderaan ya, ketika mana dalam keadaan jam yang sangat teruk, yang sangat hebat, kemudian dalam keadaan cuaca yang tak menentu, hujanlah sebagai contoh. Dan ketika itulah, saat itu ada orang memotong barisan. Kita bayangkan saat itu apa perasaan kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, cuba tanya pada diri kita, saat kita nak potong barisan, kita bayangkan balik, kalaulah ada orang yang buat perkara sama pada kita, apakah perasaan kita? Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, akhlak ini kita bincang bukanlah akhlak semata-mata akhlak yang kita nak jaga dalam masjid, kerana itu rumah Allah. Akhlak yang kita nak jaga dalam menuntut ilmu bukan semata-mata, tapi akhlak ini adalah secara holistiknya dalam kehidupan kita. Dalam berjalannya kita perlu jaga akhlak, dalam memandu kenderaannya perlu jaga akhlak. Maka tuan-tuan, puan-puan, hatta dalam memandu kenderaan, hatta dalam jalan raya, dalam perjalanan sebagainya, kita perlu tetap menjaga akhlak, kerana inilah kita sebut akhlak inilah antaranya boleh menjadi sebab kita dapat redha Allah dan akhirnya syurga Allah kita dapat. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sama-sama kita motivasikan diri kita, hatta sekalipun yang berlaku, kita sama-sama rasa, bukan rasa pentingkan diri sendiri, tapi rasalah supaya apa? Jaga akhlak itu penting untuk orang lain juga mendapat kebaikan daripadanya. Maka jangan potong barisan. Moga-moga ini juga akhlak yang kita nak pamerkan sebagai seorang Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: adalah siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
2: Dengar dulu tak ya.
1: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
2: Best lah ya.
1: Siang kan ni ya tak jang.
2: Siaman FM ya nak, radio hitam pun lah.
1: Hai he, duhai siaran hitam pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apalagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warna'i.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Dari bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada pagi Jumaat 22 Mei 2026, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy kembali lagi menemani anda untuk ruangan ini selama 3 jam kita di udara. Untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia, jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM. Dengarkan juga melalui portal Radio RTM ya. Dan menerusi RTM Click. Belum ada lagi RTM Click tu, kita orang boleh download ataupun buat turun apps-nya. Sebabnya adalah secara percuma ya, betul-betul percuma. Jadi terima kasih semua kerana setia bersama. Setiap hari juga kami akan terus menemani anda juga ya, untuk ruangan ini. Dan kita akan kongsikan bersama antara pengisian ataupun informasi yang akan kita muatkan dari semasa ke semasa. Baik, selepas kita berhibur dengan lagu ini bersama daripada Salad Open Up dan Sonawan, kita akan kongsikan bersama juga info cuaca di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong.

pukul 9.31 minit pagi. Baik, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi ini berlakunya hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir ya. Ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian dan pada sebelah malam ini diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian. Tiada amaran cuaca buruk dan kadar laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius ya. Baik, itu mengenai info cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang atas perkongsian daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih atas maklumat itu tadi. Baik, lagi hiburan, kita nak membangun kita orang semua tu sebenarnya. Ada yang masih lagi berada di dunia sendiri lah sebenarnya. Jangan termenung lagi lah. Okey, pagi-pagi tu mau dipelau juga ke, jangan coretkan sesuatu lah ya. Lebih-lebih lagi kita nak mereka Hari Raya Aidiladha dan seterusnya, Hari Keputeraan Agong kita ya. Dan seterusnya perayaan Hari Gawai, banyak perayaan tu, cuti tu mau dilakar juga lah, apa nak dipolah ya, selain pada kunjung mengunjungi antara satu sama lain ya. Apa kata kita bebo dulu sebelum kita nak bercerita lagi dengan perkongsian yang kita mba antara aktiviti dan juga program yang diadakan di sekitar Seri Aman dan Betong.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Demo.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
2: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
3: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
4: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
5: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
4: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
6: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
7: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
8: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
9: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
4: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
10: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Sekarang tu kena tu 9.41 minit pagi. Masih lagi bersama untuk jemaah yang pertama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ia Harimu. Ditemankan Amy pagi tu. Dan apa yang berlaku di sekitar kita di bahagian Betong, salah satu yang sedang salah satu aktiviti ataupun program yang sedang berlangsung pada waktu ini baru saja bermula 9 pagi tadi, iaitu program Majlis Sejambak Kasih Hari Gawai untuk tahun 2026 ya. Bahagian Betong bertempat di Rumah Makos Lubok Debak ya. Itu yang antara salah satu aktiviti yang dijalankan di sekitar bahagian Betong ya. Dan kita nak mengajak anda juga untuk sama-sama mengikuti highlight Seri Aman FM ya, setiap Jumaat jam 6 petang. Jadi perkembangan semasa yang berlaku di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong juga dimuatkan ya, antara kandungan ya, kandungan dalam highlight Seri Aman FM. Jadi anda boleh tonton, saksikan di Facebook Seri Aman FM ya. Dan untuk esoknya, untuk hari keesokannya, kita akan bersama dalam Silang Budaya. Pada kali ini Seri Aman FM akan bergandingan bersama dengan Sabah FM ya, pada pukul 11.30 pagi. Janji temu kita esok semasa kita bersiaran 11.30 pagi, lebih kurang 10 minit yang akan bercakap, yang akan membincangkan mengenai tajuk makanan tradisi Sabah dan juga Sarawak ya. Okey, jangan lupa tune Seri Aman FM esok ya, 89.5 MHz. Dengarkan Silang Budaya antara Sabah FM dan Seri Aman FM. Dan apa cerita itu, jangan lupa esok juga perkongsian aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar Sarawak tu. Jadi kita akan singgah juga ke Surai FM dan juga bersama dengan rakan-rakan stesen kawasan masing-masing ya. Lebih kurang setengah jam, 30 minit lah ya, 30 minit ajak kita bersama. Dan sepastinya kita akan teruskan dengan program Silang Budaya 11.30 pagi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Dengarkan lewat kita tiap Jumaat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjanas Polcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Summit Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam hal itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Mantis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Ahmad FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ini dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
7: Input RTM, Pastikan Sahih.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
8: Spektra 912 warnai hari.
9: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

dan kita bersama-sama waktu kini itu 10.19 minit pagi. Salam penuh kasih sayang pada Amy untuk anda dan kita masih lagi bersama untuk jam yang kedua Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih pada semua pendengar kita yang menonton, menyaksikan di Facebook Seri Aman FM dan yang mendengar siaran radio kita melalui 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi yang masih lagi setia bersama sampai kita orang malah kerja-kerja rimpun sia ya, dengan tugas masing-masing sama petugas yang khususnya kepada kaum wanita kita lah ya, dari awal pagi sampailah ke malamnya memang kerja siapkan berhenti ya, susuri rumah kita. Selamat dalam apa jawusan kita semua, didoakan semoga berjalan dengan sempurna lah, dengan lancar. Dan untuk seterusnya, ini mengenai perkara yang telah berlaku pada hari semalam, peristiwa yang cukup menarik lah ya, menarik perhatian kita. Kemudahan yang disediakan ya, khususnya kepada masyarakat setempat, penduduk yang berdekatan ya, yang tinggal berhampiran ataupun yang berada di luar kawasan kita ya. Jadi semalam tercipta satu sejarah juga ya. Ini mengenai jambatan Batang Lupa 1 ya, telah disempurnakan semalam untuk majlis pra pembukaannya. Jadi jambatan Batang Lupa 1 tuknya menghubungkan Sebuyau, Sebuyau dan Triso, dijangka akan membawa perubahan yang cukup besar lah ke apa, terhadap kehidupan masyarakat pesisir di Sarawak tu ya. Dan menurut kata Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Ugah Bas, kemudahan baharunya mengurangkan masa perjalanan antara 30 sampai 45 minit ya, menggunakan feri kepada hanya 5 minit saja, dan juga sekaligus memudahkan pergerakan penduduk setempat. Dan menurut katanya juga ya, projeknya bukan sekadar membina infrastruktur tetapi turut memperkukuhkan jaringan perhubungan dan juga merangsang pertumbuhan sosioekonomi di kawasan pesisir ya. Dan selainnya, ia turut memudahkan dan mempercepatkan perjalanan para penduduk di sepanjang laluan pesisir ke Kuching serta bandar utama lain di Sarawak tu ya. Jelas beliau lagi, projeknya mencerminkan komitmen berterusan kerajaan Sarawak terhadap kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan luar bandar dan juga pesisir ya. Dan projek yang bernilai lebih 848 juta ringgit dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan merupakan sebahagian daripada pembangunan rangkaian 21 jambatan di seluruh negeri ya. Jambatan dua lorong satu halas sepanjang 4.84 km ya, merupakan jambatan merentasi sungai terpanjang di Malaysia dan sudah dibuka ya, kepada orang ramai pada hari semalam ya. Jadi jambatan Batang Lupa satu tutupnya membuka akses baharu untuk pesisir di Sarawak tu lah ya. Okay, tahniah dan syabas. Baik, 10.30 kita akan siarkan rancangan logat kita. Jadi apa logat yang diimbak gitu, nantikan 10.30 pagi semuanya di Sri

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi, berinformasi.
2: Hai adik kakak, bertemu lagi dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat kita yang kita pilih hari itu ialah sapi. Ejaan S-A-P-I-K memulai maksud suap. Contoh ayat: coba ke sapi luk nasi ke mulut anak kau ya. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
3: Dengarkan logat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: hanya mendengar Sri Aman FM.
1: Kakak, masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna Harimu. Baik, sedikit berkenaan dengan aktivis Global Semut Flotilla ya. Alhamdulillah setidaknya akhirnya dibebaskan. Jadi kesemua aktivis GSF ini termasuk 29 rakyat Malaysia telah dibebaskan tanpa syarat ya. Jadi kena itu setidaknya berada di Turki. Okey, tiba di Turki sekitar jam 10 malam waktu Malaysia ya. Malam tadi setidaknya sampai bila setidaknya datang ke Turki ya, setidaknya akan menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Seterusnya proses pemulihan ya sebaik tiba di Turki ya. Dan dijangkakan ke semua aktivis Malaysia tu akan melepas dari Turki ke Malaysia ya, dari Turki ke Malaysia pada esok hari 23 Mei 2026 dan akan tiba ataupun sampai di Malaysia hari Ahad tu. Alhamdulillah setidaknya selamat pulang ya, waktu itu masih lagi dalam proses pemeriksaan kesihatan dan juga pemulihan ya. Jadi kita doakan semoga setidaknya ataupun delegasi itu aktivis CSF itu semuanya dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera ya. Kita doakan perjuangan dari mula hingga ke akhirnya, insyaAllah kita doakan sama-sama.

11:15 kelak peluang untuk membaca komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Jadi peluang anda lah untuk menghantar ke Facebook Sri Aman FM. Silakan ya, untuk anda mengirimkan pesan, pesanan rindu. Okey, salam. Selamat lagi nak raya haji. Mungkin ada kata-kata, ucapan untuk keluarga yang jauh di mata tu. Dan seterusnya perayaan hari gawai 1 Jun panjang cuti ya. Dan juga kita pun sama-sama ya. Ada lagi satu peristiwa tu, hari keputeraan Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong ya. Jadi banyak perayaan yang kita raikan. InsyaAllah semoga berjalan dengan sempurna juga ya. Dipermudahkan segala urusan kita sepanjang bercuti. Baik, kita teruskan lagi hiburan yang selanjutnya ni, Bintang Syurga ni khas untuk apa, kesemua aktivis JSF kita ya, perjuangan yang tak akan padam ya, demi menegakkan keadilan. Jadi untuk kesemuanya, untuk rakyat Gaza ya, di Palestin. Baik, kita dengarkan bersama semuanya di Sri Aman FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sesuatu supplementer alih.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik,

0: Warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu baru?

Yang ketiga ini, jam yang terakhir, Spektra 912, Warna Iharimu. Kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan juga share ya, Facebook Sri Aman FM. Dan kita nak bacakan peserta yang pertama. Oh, okay. Rakan kita yang pertama lah. Ya. Indo Kanawit. Nyamada menonton dengan anda. Ya. Terima kasih. Indo Kanawit. Dan berikutnya Agnes Indah Robin mengucapkan selamat pagi. Cuaca kami pagi tu mendung katanya. Rini Sabai untuk komen yang seterusnya. Selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM Spektra 912, Warnai Harimu. Ya. Cuaca di di sini tu nyamada masih mendung lepas hujan pagi tu. Okey, Rashidah Edi, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas. Selamat pagi, salam jemaah dan selamat mendengar Sri Aman FM. Ucapannya, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Nyanak kita mutar lagu. Saya dah mutar lagu gini tu. Putar ya, tukar kepada Sia aja. Rindu aku, rindu kamu. Hari-hari rindu aku, rindu kamu, katanya. Terima kasih Rashidah Hadi, Roy Kuang. Selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas. Ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, Warnai Harimu. Kerja sambil dengar Spektra 912. Tok, terima kasih. Toknya si payah nak naib gila sebenarnya. Copy and paste jatnya Tok. Okay Roy Kuang, terima kasih. Bersama kita lah ya, di Sri Aman FM. Brody Muyang. Okey, Brody Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Mendong hari kami di Engki Lili kenek tu katanya sekarang. Terima kasih Tok Wang Engki Lili. Mendong cuaca sia. James Pengiran, selamat pagi katanya, selamat pagi untuk semualah ya. Sapian Fadin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan keluarga di Sri Aman. Salam rindu selalu katanya. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca baik di Saratok pagi tu. Terima kasih. David Ikom dari Saratok. Terima kasih untuk anda juga, sama-sama kita. Okey, Damalain K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Syria selalu mendung cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Dan kita siarkan lagu gawai buat semua teman. Terima kasih. Terima kasih kembali Damalain. Azlan. Mengucapkan assalamualaikum. Ya, salam Jumaat sebenarnya. Selamat bertugas. Terima kasih. Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Salam Jumaat pagi katanya. Salam buat sahabat di Sri Aman. Di Sri Aman ya, bukan Amanda. Di mana juga berada, moga bahagia dan ceria selalu. Lagu Pada Syurga di Wajahmu, nyanyian Datuk Nash. Terima kasih. Pada Syurga di Wajahmu. Pada Syurga di Wajahmu. Allah. Okey, insyaAllah kalau ni kesempatan kita siarkan, kalau tidak kita gantikan dengan lagu lain lah ya. Pada Syurga di Wajahmu. Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat menyampai selamat bertugas, terima kasih banyak Induk Kanawi tadi. Atoknya buat ada naga mesejnya tu. Pesanan yang panjang juga. Induk Kanawit, selamat pagi, selamat bertugas. Ceria selalu katanya. Cuaca mendung di Kanawit. Yang nak siarkan apa, nak minta kita siarkan lagu Ricah Gawai. Okey, untuk semua sahabatnya yang mengenali dirinya tok,
Ijau Langs, Michael Bungin, Roslina Frances, Mary Ubon, Lina Bugis, Amelia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda Juni Ben, Bibiana Rubina, Poli Masing, Dabelan Kebaja, Peter Tingkau Kujam, siapa lagi? Jambai itu Michael Almi, James Anyo Anyo, Alex Delta Bina, Watabarau, Stamos, apa tu? Steve Stelov, Bulan Penggari, Ginda Landi, Keling, Temawai, MJ, Wellington, MI, Elizis, David Biju, Cecilia Melon, Cecilia, Rachel, Marikan, Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Ibrahim Mat Akib, Hukala James, Roy Kwang, Jaiton S, dan juga dengan ucapan semoga terhibur, salam sayang gaga semua kita. Terima kasih. Sama-sama ya, Induk Kanawit. Nangit apa saya nyebut nama kita orang. Aduh, mak. Siapalah kita baca ajalah mana yang ada nak. Semput, oksa. Okey, siapa untuk hiburannya selanjutnya? Kita ada lagu nyanyian daripada Iklim dengan Budi. Budi, B-U-D-I. Sekadar hiburan. Lama saya dengar lagu tok nak. Jadi kita siarkan dalam pertemuan Spektra 912 Suara Harimu, Sri Aman FM.

semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asma'ul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Kan kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al Husna, maka gunakan wasilah ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat. Paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang soleh ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita komen panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca masya-Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya-Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual untuk solat fardu bagi zon 6 pada hari ini, Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.57 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.39 minit petang, dan fardu isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.13 minit pagi, dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Husak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kiaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Baik, insyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan esok. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Wanai Harimu untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi ya. 3 jam bersiaran di Suria Aman FM 9 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk itu, Amy mengucapkan terima kasih sekali lagi dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Dan seketika nanti anda akan bersama dengan rekan-rekan kita dari YFM RTM Kuching untuk siaran yang seterusnya, siaran dalam bahasa Iban.

Selamat tengah hari, Dato' Kwame Nabur ke Berita Tengah Hari, hari 5.22, hari bulan 5.2026. Nakak bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, renggat ke 1, udah 70.05% tembuk. Lalu dia sarang dekat tembuk dalam tahun 2027 ni lah. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR renggat kedua, tiudah belabuh di Pejalai ke, serta udah 10.55% tembuk nekat bulan 4 tu tadi. Ditagak tembuk dalam tahun 2029 ni nilak. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak, ia ketigagak kena pakej 4, lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak kena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah retik gurang ke penyawah jalan itu hari 22.4 km. Ngagai kira 7 km aja. Pengawak tinumbuah ke Ombudsman Sarawak ngayan ke perintah menua dan keran. Dekat gembuan integriti nyentuk ke renggat akar ubi. Kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah gembuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Engkau menyedia ke pelajar kena berbayar, mantu perkara ti diguna orang dalam penghidup, serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Tuleh nyawab nampak penghidup rakyat ke lantang serta likun. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutu lebih ke berjadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang mana ke ulah tik lalu berbata asur, ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai. Tau benar jadi budaya ke ndak mana, enti majak ndak dikibuh, serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi ngelancar ke Plan Tindakan Nasional 2.0. Tik remai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang. Gau pengawak ngatur tik ngelui Ari Sabah. Ngambil ke Sabah Jerangkum Semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Tudukan itu ke Palat Batu Karang tidak berguna ngagai ekologi oleh dipegulai ke dalam langkar penyerakup benua kena mulai ke pemanah biodiversiti ngau penghidup orang di benua tu. Penerang Hari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Rampak Benua NRES madah ke langkar pengawak tiudah ditusun barunya dekat berjalai ke Tabir Urus tiba pelasar ke Sains ke Teriat Agi. Gau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal utai hidup dalam tasiak lebih bertapik gau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. UPS Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat benua luar. Ditambah belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedak tabak projek ngau rumah pekerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bas begah penerang, UPS nyamadah ke sidak tiditan ke beroperasi tu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperasa ngau ngenyit beroperasi tu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa. Ngap rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar tiditan ke bawah operasi itu di pelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sidak tiditan kenya sudah terbaik ngagai bahagian penerit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur ke patut ulih di pejalai. Dua ikut pengaji megau dah dikangau ngagai upis tu ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar buat duarnya.

Pemujur pelajar nak patut seminar diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan miak buat pengawak lumak gau main serta pengawak co-curriculum. Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madahka pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang lemiak buat semua perkara kenyengkawam pemanah ulah. Penau sidak jadi ketuai, bisi pengarap ke penau diri serta ngemuan pengeransi yang bersawap dengan orang bukai. Masuk pengawak lumak ngau main oleh nyawap nempak bala lemiak tip menyulut oleh bersemekih serta ngemuan identiti ketegap. Teks Jakoya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami indur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Kelilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Akila Arvain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke Raya Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambik ke raban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa Bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkak. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lalu kita ia ke Bisik Dengah Jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak di tu udah dibuka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke merakak Sungai Batang Lupar ke Pemanduk Panjai Megak Nakak ke dia tu. Ianya di Sarawak di tu. Sama bela berjimat mehau. Tajak pan jalainya mana jematannya udah oleh tengah. Pejalai kita pan jampat agik datai. Harap ke kita sama-sama berhati.

ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun. Au, udah lepas tu lagi peningat macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjung kita ngagai lumer WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berina kita ngau dua iti lagu dulu. Udah lepas tu lagi kita bisa istilah lagu baru hari dengar pengingat aja tang sebenarnya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruh bergagak ke kuih. Kuih cuan, kuih penganan. Lagu Ari Stephanie G. Sherry ngau Pat Mimian. Lagu ya ke nanya kita. Pulai gawai dek wai. Mulai ngau kami tengah hari tu. Bawa ngelah tengah hari. Tentu ya bak wai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan ia ke bisi diterima kami tengah hari tu peningat. Kalai pesan ia tika terubah tu pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tau ke apai tinggang. Hari rumah BT Kampung Blimbing Limbang. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan. Rumah BT, rumah Nilang, Lebur Serian, Tanah Merah, Geling Teban, Makasing, Liban, Tubai. Kebang Melayan berumah Maxwell Sebetung Limbang. Rumah Jun Kelati Limbang, rumah Teban. Bang Lubuk Pasu Limbang, kemudian rumah Libau Sepanggah Limbang, rumah Helen Ensurai, rumah Mualen Sungai, rumah Nanga Medalam Limbang, kemudian di Meruyu Kerangan Ma Rantau Kiran, Radius Pulau Brunei Limbang. Kabar Melayan bah rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kura Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu, kabar Melayan di Miri Batu Niah Bintulu. Sibu, Kucing, Serian Betul ngau semua kapan belayan bukai ia ke ngelala Tony Thomas anak Melayu. Jadi pesan tu madah ke pemati Tony Thomas anak Melayu tau ke apai burai kena 20 hari bulan 5 2026 niang Tony Thomas anak Melayu dekat di Intu Bak Sim New On Funeral Service Miri lalu dianjung hari 6 23 hari bulan 5 2026 ngagai pendam Roman Catholic Lambir Miri. Penerang tau ke berita yang kesilik tau bertanya ngagai Rabuang Melayu 019-836-3262 Sima Melayu 019-855-6978 Rona Jiga 019-837-1040 tau ke Burai 013-621-9123. Pesan kenangkan kenyap pesan berantu ke sekali tu datai Ari Suntai anak Janting. Jadi pesan tu tuju semua kebab layan. Rumah Julian, rumah Martin Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit, kabar belayan barumah John Asan Nangga Anau Tatau, apai akit sebilik barumah Pada Tatau, apai Dabung barumah Senduk Tatau, apai Landuk tau ke Ijan Anak Selan barumah Doris Samban Teluk Batu Tatau, ngau semua kabar belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Janting anak Rabang gau niang Tipah anak Rabing kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke silik kabar Melayan tau bertelefon ngagai Suntai anak Janting 019-884-1052. Pesan ia ke datai hari Kapuang Anak Nayur tau ke apai lia ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi biai anak gawing tau ke apai idi Babatu 27 Jalai Bintulu Miri kaban belayan kediau bi Setuan Mit kaban belayan di Setuan Besai Sungai Tasan Sungai Nawan kaban belayan di Kuala Balingian Sungai Liuk Sungai Sebuluh kabar Melayan di Ulu Balingian, Pedanum Pakan, Setiam Ulu, Sungai Mas Bintulu, ngau semua kabar Melayan bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang Lancing Anak Suai, tau ke Indai Liang ngau niang Peter Anak Kapung, kena 2 hari bulan 6 2026. Bak rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6 2026. Penerang ia ke silik tahu bertanya ngagai lumur telefon tu 011-367-26105 tau ke Dila Kapung 011-217-81921. Pesannya ke sekali tu datai hari Dorin Satu Anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mereka ngetas ulit niang anak ya, niang Glibert Michael Jawib tau ke Gil kena ridam 23 hari bulan 5 pukul 7 malam. Bak rumah lumur 388 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching. sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai Dorin 1 berlumur 013-576-4255. Lalu nangkan kenyap pesan ya ke sekali tu pesan ya kedatai hari Athanasius anak antalai tau kenjang ngari ke sidaya sebilia nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan di Batu Lukiang, kabar melayan di Nanga Mam, kabar melayan berumah Robert Bugap rantau Enzurai, rumah Gerun Sien Pui, kabar melayan di Teluk Geremai Uya Asan Nunggang, Madur Salim, Sepasir Sungai Tebelian, Lasa, Pekiang Tinjar Bram Miri ngau semua kaban belayan. Sidai kekala gawak begulai ngau Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke gawaian tu tau ke Jungkup niang Cigu Entalai tau ke Apai Sementa. Kena hari 3/6/2026 bak rumah Daniel Nanga Peranan Sungai Pui Kenawin pukul 7:30 lemai. Semua kawan belayan tahu ke barang siapa ke ngelala niang Cigu Entalai tahu ke apa sementa dipinta datai magang lebuh mayanya ilah. Pesan ni ke datai hari Ijah nak Lasa ke sekali tu nuju semua kawan belayan bak panggil kabar melayan di Kelawah Kuari A ngau B, kabar melayan di Nangau Panggil, semua kabar melayan di Melugu Skim San Ucap ngau Sandia 5 buah, kabar melayan di Entulang Pakit A ngau B, kabar melayan di Batu Besai Panggau Poai Engkeramut Nyelam Selepung Sebemban Selanjan Betung Lepung Simpai Engklili Jawang ngau semua kabar melayan di Sebuyau Belimbing Besi ngau Bajung Ruban Miri ngau San Ugul ngau semua ke ngelalan niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang Jos Anak Kasin kena 24/5/2026 hari Minggu pukul 10 pagi barumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jus 011-582-1053 tau ke Umang Anak Jus 011-361-265-146. Pesan kata sulit ke datai hari Azliza tau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban belayan bas pemanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban belayan di Kuala Balingian, Balingian Ili, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megap pesan tu nuju semua kaban belayan ba Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching Bintulu, Miri, Labuan, Sabah, Semenanjung ngau semua bala kenglala niang, Jita Anak Begung. Semak tau ke jauh kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke ngetas ulit niang Jita Anak Begung kena 24/5/2026 kena hari Minggu pukul 5 pagi. Baru rumah Sudin Sungai Spiring Batu 62 Jalai Ulu Balingian Selangau. Kabar belayan ngau sidak kenglala di pinta datai kena hari 6/23/5/2026. Penerang ya ke silia tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Anca Anan Nudung nuju semua kabar melayan bak sekayu air majau, kabar melayan bak sekayu air mujung, kabar melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar melayan, kenglala niang nabau anak nudung, tau ke laki en suna anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, nabau anak nudung, tau ke laki en suna anak Gareth, kena 27/5, hari 3 nguan ulit, lalu ngetas ulit pagi 28/5/2026, pukul 8 pagi. Semua kaban layan tu tadi dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia bilik lumur 3 lalu penerangnya ke silia. Kaban layan tau telefon ngagai Ancak 013-760-4458 tau ke Anau 011-250-6090.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekedar pesan ya ke habis diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak jantiang. Nuju semua kawan belayan bak rumah Julian, rumah Martin, Jalan Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua kawan belayan bak rumah Lawang, Nangga Buluk, Jalan Sangan Meriet, rumah Jonasan, Nangga Anau Tatau. Apai akit sebilik bak rumah Pada Tatau. Apai dabung sebilik bak rumah Senduk Tatau. Apai landuk tau ke Ijan Anak Selan, bak rumah Duris, Samban, Teluk Batu Tatau. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing. Kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban, Ulu Mejau, Jalai Sangan Tatau. Semua kawan melayan tu tadi dipinta datai magang kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas, nuju semua kawan belayan bak paket A, kawan belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Pihak gak pesan tu nuju semua kawan belayan bak Melugu Tekalung, Tawa Undup, kawan belayan bak Jalai Paip, Poai, Bayai, Gua. Ngau semua kawan belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kengelalan yang Thomas anak buku. Jadi ya, pesan tu madah ke ngintu regang yang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5, 2026. Bak rumah John Ricky Paket B, Seri Aman. Jadi semua kawan belayan tau ke barang siapa ke dituju pesan. Dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Penderang ia ke sili atau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017-973-2675. Pesan yang kenangkan kenya pesan kereta hari bata anak kumbang. Jadi pesan tu nuju semua kawan melayan bak batang entabai, kawan melayan di batang julau, pakan, balih, kapit, engkelili, Seri Aman. Ngau semua kawan melayan bukai ke ngelala niang Jonas anak delim. Tau ke apai bibut, tau ke laki Suzy anak sulang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit serta ngupas senta balu niang Jonas anak delim, tau ke apai bibut, tau ke laki Suzy anak sulang. Nguan ulit malam hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Lalu ngetah sulit ngang ngupas senta balu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5, 2026. Baru rumah ragai rantau jernang pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014-904-6847 tau ke Bata Anak Kumbang 013-985-4613. Pesan ia ke datai hari Suzana Anak Lapuak nuju semua kawan melayan baru rumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kawan melayan di Tulang, kawan melayan di Abu Punggu Kara, Selanjan, Jiru, Paket A ngau B, kawan melayan di Tawa Undup, Sengkuang, Batu Lintang, Klasien, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengapasan tu nuju semua kawan melayan di Panggau, Jalai Paip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kawan melayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex-sarjan Lapuak anak Betung. Kena 27 hari bulan 5, 2026 pukul 10 pagi. Bak bilik lumur 21 rumah Edward Entulang Entawa, Seri Aman. Sebarang tanya atau telefon ngagai Suzana Lapuak 014-885-2663 tau ke Jessica anak Lapuak 019-885-8390. Pesan berkat ke regang kereta hari Sita anak Billy nuju semua kawan melayan bak Sekayu Batu Lintang Undup, kawan melayan di San Demam, San Kemantan, Pakit, kawan melayan di Sutung, Siga, Lacau, Kuching, Bintulu, Miri. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala niang Albert Sony anak Tenin. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Labadika merekat kergang Niang Albert Suni anak tenien kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita anak Bili bak 019-650-4208. Nangkan kenyap pesan kereta hari badan anak usak ke sekali itu menuju semua kabar melayan di Serikai, kabar melayan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, kemudian di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua kabar melayan Bukai, abas barang durdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu ngau jungkup niang ulat anak unjah. Kena 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan kereta hari Simon anak Sarit dengan gaji anak Sarit menuju semua kabar melayan di Melugu, kabar melayan di Tekalung, Jumbit, Poai, Kelawah, kabar melayan dipanggil, pihak mega pesan menuju semua kabar melayan bak Nyelam, Engkeramut, Entulang, Jalai, Paip, Pakit, Bayai, Skrang, Seri Aman, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Kucing ngau semua kabar melayan Bukai bak sebaran durdiau. Kenalah disebut magang. Jadi pesan tu manah ke merekat kergang niang senia anapi kena hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Bak lumur 26, Jalai Ridan, Melugu Skim, Seri Aman. Penerang yang ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai dari bibi anangku tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar melayan bak sama kabar melayan di Kawung Paku Ulu Ngau Ili, kabar melayan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin, kabar melayan bak sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkeramut ngau semua kabar melayan Bukai kenalah derintai kemagang. Kita dipinta sampal datai ngau pengawang intur gang niang William tau ke jelma anak dana. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026. Bak rumah Simon Celari yang radau undup Suriaman. Lalu angaunya ngujung ke awak ndur macas kena jaku usan ia ke bisi diterima kami sari tu peningah. Bawa ngelah tengah hari. Lalu pesan bukai ia ke pian dibaca megah. Dekat dibaca ba sada lemai lemai tu lagi kita kedekang anjung pesan tahu anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam indah kini-kini peningau udah lepas lagi kita dekat mending ke pemutus 10 lagu terbilang ba carta siapa juara.

0: Wango si Dak Kirino kanyang kata sa perjuaraan Batu Tuan 21
1: tahun tu berminat. 21 tahun eh? Nak berasa hebat tu suan ke 21.
0: Dia
1: jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
0: Dia lelak
1: kah? Ya, aku kan...
0: Aku lelak di nama dia nyawa orang mangkong.
1: Mangko tiang?
0: Bukai, mangkong tak kena rengat kue tetak
1: na. Oh, nama tetak kah?
0: Ya, aku orang mangkong. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya na.
0: Aku kadai nemu ngitau ketecoknya na. Nemu deh.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kau nemu tanya. Makau teh pemangkuang menya.
1: Kadai nol terkena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Nih nemu kay ini di sangau nenak tergigak dek ke.
0: Berat kayaknya.
1: Berat kayaknya pia. Jadi nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kunyo bejako masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngigar ruah ya tu dah jarak.
1: Tumu pinggar ruah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah mbiha.
1: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
0: Dai ya rendam ya ai ada kuniang.
1: Nama kanya dai? Rendam ya ba belaka bila ya?
0: Ya rendam ya. Ruahnya di keempat ya dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh landi ya ini dena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tahu nggak ngaku jadi tua?
0: Betul.
1: Okay, terima kasih angkai balas kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku muni kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam catat tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Mak recap tu dulu.
2: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: seminggu yang kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Linting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20. Minggu yang kemarin, nah jabut. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nomor 10 kan tadi tinggal kita ibu minggu.
2: Lagu debut 10, ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari recap.
2: Recap minggu yang kemarin. Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban The Crew ngau Lucy M. Lagu ke Dekumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara, tau ke kita bisa juara baru, pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul, lagi ke Mayu, ke berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
2: Terlebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara. Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apo?
2: Yang kaum jabut.
3: Aku di hari 5 jarang kuninga review.
2: Kini ke diara dengan dia dempo tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engkau benar natuak-natuak utai bunyi ke disebut jabut yang tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nyak datai jentuak ke gawai. Bisnis kedati gi met kelah jabot.
3: Bisi gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tusah me kedate gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Ai tu wak.
2: Oh nyok datanya.
3: Kadang ai bisi urang
2: bisi ka
3: ada datai.
2: Apo nama te kenang itu malah mai pengayu dan.
3: Nyok meli baru ngumu meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu impo dem ya.
3: Laban beketok cerita ya peminut.
2: Laban
3: nah. Tidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanti ngawan timbeh malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Kena datai 1 bulan.
2: Nanti ngawan kena datai. Ya asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai gau namanya jambo gawai itu malam 31.
3: Bulannya kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya, aku nemu ati sudah di ne sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar mesti sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayah di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kau malu nanti ini dah mai deh. Hanya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah nak kelihat peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri pengenan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai pengenan ke tebarara rambutnya.
2: Iya aku dah iya tadi ke kerop tau kau udah semua nah.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ke kerop nah dai petan.
2: Kama benar mesti nyemuan suah semua dulu ma luar.
3: Iya ke semuanya.
2: Nah baru nyamai dikunya.
3: Betul. Nyamai simpan buat ancut. Ada
2: ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin. Nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekat ngintu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu Siti berpadu lagu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam cerita.
2: 11 minggu dalam cerita. Nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekartoni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Sedawah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibaik?
3: Dinang isi buku lain Nicholas Fedri.
2: Bak, lumur 10 sebelum kita ninggalkan lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 lah. Ya. Lumur 9. Nomor 9 ya.
1: Nomor
0: masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya di beminut. Ada to dengar nyawa induk ba ba. Ano nya baca ta to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ge getara ke
0: nomor 9. Ngopo patuang di getara getara di sigi merisa lah gapriti nina to baji ya.
1: Ah
0: udah gaduti dina to gidara.
1: Ya lah cute.
0: Nya. Tang tajap ya lagu to agi ngenan kenuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru kok ya.
1: Nah.
0: Aku udah debu lah bisi kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena tai mu.
0: Leka lagu ngotion lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penyanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi makan dia.
1: Oh, campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engau balai ringin. Nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua aku campurkan. Okey, lagu Bab Nurati ke-9 kebaru dah di dinga kita ya. Nyo kenang kebaru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Atai.
0: Nemiak. To aku nak nemu lah. Nemu ketu nemiak SK Kanyuak. Nemu ketu nemiak sekolah bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebol lah pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati itu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai kok ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: yang nyamai saya
0: segi malam dia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita dendang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketek ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah nya nya tadi pandai ni biak tu
0: mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kada nede nyawat nyau kai jabot
1: kai
0: kapan deh lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kere.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan. Gimana ngirup ayahnya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Oke, okay, nya cerita aib ngayu. Kita terus ngage lagu. Pulai baru ngage catatan sepajuara jabut. Lagu nah. Bab 23 ke-8.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon nih. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku berdau kalam
0: tak? Berdau kalam tak? Ayolah, ambil bertemu ya. Tahu ditanya kaban ayak dia tu. Niklan Aboy. Ya, aku gagal lekang ngerti lagu tu.
1: Niklan Aboy.
0: Jadi lagu tu, bunyi kau jabut tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, kelabannya baru, penyanyi baru.
0: Baru kelam, berdau kelam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Apa pandai dia jabut?
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otion digagak Niklan Aboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat ningakan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Sapa Juara. Di Bedau, buat jatuh buat Facebook carta Sapa Juara. Wire, wire, wire fan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Hai, aku Osmi tu. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara, 7.

0: Minot.
1: Hmm.
0: Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Madah kasih ku penyanyi. Ya ke maksud kata siapa jorah duit lah kau ya. Cikgunya aku mesti kaya kau kau ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba?
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya okey ramai dengan aja lagi. Laban dia tu, ia nak dapat sekolah. Ia dia tu bak upis pelajar aja. Ha, cikgu Rudi Pita.
0: Reti hanya tahu uli ngano cikgu Rawian Sarias ya.
1: Uli. Ya, so dimindah cikgu Rawian Sarias ke uli. Dia ke ngaso ya pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngaso ya pindah ke cikgu Rawian Sarias.
1: Nama cikgu Rawian Sarias dia bisa ngano dari sekolah.
0: Nada ya. Tang ya kami belagu.
1: Belagu ni kau kedek nama kau. Laban tu kan nama adik kan kau nitiah kian ngaji pampe.
0: Ya ngama aku.
1: Malam pampe segi mayu Indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya berkawal ngau SSJ je buat.
0: Bisi kan?
1: Bisi. Okay. Nanti ku nak ingat dia buat dia nanya lagi. Lagi tu cerita tak lagi ku nusi cerita berkawal ngau SSJ ke berita ke Pemadu Baru. Dia tu tua bajaku berkawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM bisi dengar ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyamai aja tu ibu minut. Nama tu kusong belakang tu ibu minut.
1: Ini makun mo. Dek nak macam utai dia jabot ah.
0: Uni telepon udah pujuang program tu lagi ibu minut.
1: 60%.
0: Boleh kena beli sekelim.
1: Boleh kena beli sekelim.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau unai. Hari peningat keminta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua season dari itu bakal bisa waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30, ngau 10%. Nya
0: 60 campur
1: 3 campur 10.
0: 80.
1: Iya memang rinsa amne betah mitia dede jabot ah.
0: 80 campur 10 jadi 90.
1: Udah nya?
0: Nih. Lagi,
1: tinggal bayi bini deh sangkau. Ama merinsa mendet ngira mata mite ya. 60 campur 30 90.
0: Oh my god.
1: Campur 10 lagi bah 100. Deh segini nah ada mana utai. So ini di mutus di mata. Jadi tadi sebenarnya tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikanya buat Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didinga kita sebenarnya tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media ramah atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru.
1: Rau panah.
0: Kerja
1: lagi
0: tapi
1: ya. Ya. Sigis didi
0: tau. Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Semina apa cata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama dengan ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 betul. Minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang lekang ngotiun kenurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur je buat SSJ.
0: Ya ke mbak arti yang menyapu
1: apa dia ngau SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih ngau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakal kau ibu minum.
1: Nama pengelak sedua ya deh. Berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nada emak ketegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu lelak.
0: Tinti setien dua tin. Tiga tin. Empat tin. Tak. kau bunyi. Nada
1: penat nyari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kor celi. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi megak kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SCJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampayak lagu tu.
1: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya, nyawa ya sigi mana.
1: Sigi mana ne?
0: Sigi aku puji mana.
1: Bekeni didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nunda nyawa ya ada uliah.
1: Nama tu ada uliah.
0: Nanti kan nunda lagu nunda nyawa ya.
1: Oh, sadar nyawa ya mana lah. Oh, engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pia aja.
1: Dia bergetar. Dia
0: bergetar.
1: Ya betul lah. Ya, nanya ngawak aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Okey.
1: Terus yang lagu penduduk ke 6.
0: Ya. Lagu tik Pak penduduk nombor 6 tiba minut. Lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Nikik segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngai main orang.
1: Ngai main orang. Dudi Lang. Lagu tu minggu yang kemarin penduduk tiga 7. Minggu tu nginsit Nikik lagi. Penduduk tiga 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah katik enggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah tawar ubat ya, Ki. Nyong tawar ati.
1: Oh, ya. Udah tawar ubat lagi. Penawar bekerne tawar di beli barang tu bekerne ya.
0: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Kati itu
1: ibu. Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang menurut tiga 6 sebedau kita ninggal ke lagu ni bagi lagu bab menurut tiga 5 nangkan ketuk lagi.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dalam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu tai betul pai ni pun ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Sapanya minum sapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kan
1: dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh nyebutnya deh.
0: Versifier.
1: Ya ke nyada kenya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Cuba dia nyebut. Uji dia nyebut.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk 35 tak berasa 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: lagunya udah 10
1: minggu ternyata kesebut ni biar oke okay. Oh, jadi kakai bala kita kelebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu kakai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu kita ke dekat nganjung lagu kita ngakai carta nang bisi atur ya anang anjung ke jabut nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang
0: ya besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamato berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke leluh tapisan PPLTI dekat di tapis panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetul dicalon kebat kata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekat nganyo lagu tahu email lagu kita ngakai urus setia PPLTI itu kayak kami oh bisi urus setia yempo ngakai email PPLTI rtmswk1@gmail.com PPLTERTMSWK1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara kak nganyo lagu, uliah tanya magam ba email. Urang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyamai ya buat ni buah di anjuang CD. Ni bisi CD ke jual.
0: Ya, deh.
1: Semua ngena online megang. Semua anjuang ngena online, dokumen-dokumen mega scan kita anjuang online.
0: Coba ibu minat ngai pula kate aku ngena CD coba. Aku nganjuang lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minat.
1: Apo?
0: Utamanya nanti datai.
1: Oh, dia datai masih di
0: dalam. Datai, datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anoknya nya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa mega dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja kena tekan-tekan aja
0: kena kuasa angin ni buminya
1: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bai
1: ni buah ngena bai keliak ke rumah petiang selalu ngamai bai anjung kirum ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Nak ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjung dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
0: ujung
1: email
0: jari.
1: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pi megak yang marah diri udah nganjuang tang kebenaran nada nganjuang.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke kena cara pos nah jabot.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke kena online dak tahu pula semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjuang lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa Ngau Maga Music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk. Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Ha. Nya pemayuh ya tare.
0: Ti kita dia tu udah maju
1: pemino. Nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Oh.
0: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Ha, tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pemudut 34. Apo?
0: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasuh aku?
0: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu penutup 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari.
0: Nadai ngawak.
1: Nadai beri beginsiat. Sebaka ngau lagu Nick Refensi maka nadai beginsiat.
0: Yeah.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang ngau Metius Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi. 4.

0: dia tu. Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukan.

0: ingat. Wah, udah data iba podium tu. 1, 2, 3
1: 1, 2, 3
0: Ya. Itu aku mau dah kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Nemu tu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah ikan nomor 4 Nemu 3 nya dia pada pangan dek kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empo Mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuan. Kalah jabuan ya.
0: Lagu tu berapa minit? 3 minggu kalahnya dijual.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo.
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kamu. Jambo Modok tu siko ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar eh.
0: Rok
1: kapak. Ngebuat yang remai-remai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerembo panjai pe peminat.
1: Nah, enggak nyerok apa kok aku nyerok 80-an 80-an namanya bong remeng-remai.
0: Rok kapak dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul kok deh. Nah, siap oke rok lingko. Nah, nemu kan dia kerok lingko. Beliung ke uliak.

0: ke badau sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nomor dua terlalu nemu siapa nomor satu nih?
0: Ya, nyak aku mada kede.
1: Eh, sidak aku ngundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM. Kita bisi juara baru minggu tu. Tajapi yang beri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun digagak Lucy M Empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya nombor dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigi nak tangga bertukar penuduk engkau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya terus. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama patut jaga gagak ibu
1: muna mesti langundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai teka ya kena
1: ya. Meri pengagati
0: ya, tu bisi telalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat Ari Kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tusun ke 21. Jadi ya dekat nerima prize ke di sponsor

0: Kina Kara Agrofarm. Kayaknya daripada ke dia nama utai ke dekat dia baik Mike Saga tu pulai.
1: Ya nyak hamper. Ari Kina Kara Agrofarm bakasi dak. Produk-produk
0: pemakai
1: Ari Kina Kara Agrofarm.
0: Nanti kelihat produk pemakai aja anda buat.
1: Ya.
0: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisi minyak angin.
1: Macam-macam.
0: Airop nyobte pakai minyak.
1: Bih, pansuah. Kai teh pakainya ni mesti air rob kau teh pakai lain kunyah.
0: Sama mi teh pakai ngoi air rob. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi air rob. Ya bisi gu teh lot aja ni ibu pakai.
1: Oh, teh kena arep de sei.
0: Minyak angin Kina Kara. Digagak hari namanya liak nih.
1: Liak.
0: Ada
1: yang nemu nama tak orang agak.
0: Hari liak. Laban kuning.
1: Anang sebarang nyebut dano bayan.
0: Ada yang bayan dengan no. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
1: Betul.
0: Ila, anang agak hari liak. Bisi sitai lagi, gagak hari cabai terus.
1: Betul.
0: Ngambi kau bisa lagi
1: menyangin. Kau bisa lagi gagak hari racun.
0: Lalu ya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kina Kara Agrofarm gara ke terus sponsor ba pengundi Cata Sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 IT lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
1: Lagu ke-10 Aku Rindu Aku Saliau. Andinang isi buku lain ngau.
0: Nicholas Fredrick. Nombor 9
1: Minta Nuan Go Back 3.
0: Pretty Lina.
1: Minta Nuan Pulai Baru.
0: Nombor 8
1: Lepang Lost in Space.
0: Oh kakak.
1: Nia Besi.
0: Nombor 7
1: Aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
0: Okey, nombor 6
1: Penawar pengubat arti Donny Lam.
0: Kenawar ubat berkedai dana.
1: Ya, okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
0: Nombor 5
1: Pengrindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Rifensi.
0: Dalam jekut slang English dengan ah.
1: Nama tu
0: slang orang putih ada nyebut nama ya.
1: Nick Rifensi.
0: Nombor 4
1: Nombor 4 Umas Ika.
0: Nombor 3
1: Nuan ngelengkak aku melekak.
0: Dia tahu nyebut dia melekak lu tepat-tepat aja buat nyebut.
1: Very my love. Untika Natasha.
0: Okey, lalu nomor 2
1: layak ke penuti. Lucy M Begulai Ngau
0: Tetru. Rabban The Crew. Juara minggu tu. Manggai
1: Andrew.
0: Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngomega lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
1: Okay.
0: Jadi semua sidak ia kuda dipilih.
1: Okay.
0: Dipilih 24 itik lagu
1: udah nemu tadi.
0: Udah nemu ba email.
1: Alright.
0: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
1: Setuju,
0: tahu kendak setuju.
1: Ya nyain dalam emailnya.
0: Dalam email semua email.
1: Oleh saya dalam email
0: kan. Oleh saya kena telefon.
1: Amai gini jauh.
0: Nantinya mak ke sidak setuju sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
1: Mayu.
0: Jadi tu ke terubah ya.
1: Nanti engkau ada si kom timbak kan pemenang.
0: Ano doi? Nanti yang engkau merah tumu.
1: Mana tumu?
0: Ngambil ke bisik diganti.
1: Ya nanti ya nak merah tumu nyak baru bisik kom timbak.
0: Ya mat. Ukom timbak ya nada nyepuk lagu ya bak catat sepajor.
1: Betul.
0: Jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5 hari minggu tu.
1: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni peminat.
0: Bukan semak punya. Udahnya tadi jam penghabis lawan nganjuang pukul 5 lemai hari minggu. Tarikh tutup tau ke penghabis lawan di udah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat depresa, depresa semua surat, depresa dokumen, takut kebisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tahu kebisik ke madah kak tang dah nitih ke syarat.
1: Betul.
0: Nanti nak nitih ke syarat ia tahu dikeluar ke hari senarai 24, lalu dekat diganti engkau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
1: Ya, ia tak bisik markat pengabdi
0: tinggi. Pada pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega tek kepatu dibaca sebedau balas sida nyain. Anang
1: kita enggak nada percaya. Kita tahu teleponnya
0: kayak tu. Ya, mak kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nada penanggol ya jabot. Minggu nyinilah batu sun tika 22.
1: Yeah.
0: Udah tembuk program cata sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu.
1: Oh.
0: Live. Minggu nyinilah.
1: Live. Tu aja. Driba aja ni ibu minata.
0: Ibu driba. Ya utainya, ku madah kede ngau media sosial Facebook sekali live.
1: Oh.
0: Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban ka mantai ke lagu ku dah udah amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira ku dah bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi ya. 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Ha nya minggu ni lah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi ja buat.
1: Ya.
0: Tentu bala ya ke Laban Mayura nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bah sebelah Facebook.
1: Utainya mesti ke Teresia kita ibu minat. Baru bisa ketap-ketup.
0: Baru surprise ku dek. Laban iya aku udah ngepost bah Facebook yang saya bedau temu ya di pilih.
1: Betul.
0: Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kara ya sahe hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nya ambil cerita mado baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di ante udah tembok SSJ tembok cata sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
1: Yeah.
0: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
1: Ya, lagu ke pansut hari cata minggu tu. Aku rindu, aku sayang.
0: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
1: Ya.
0: Kita semina oleh begulai nak kak 11 minggu aja ngau lagu tu.
1: Ya.
0: Lagu tu lekat Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab menurut tika. Lagu ke sebedau kita dengar ke lagu
1: masuk
0: dalam cata. Ni nemu
1: penduduk. Berapa si duduk lagu tu?
0: Berapa si duduk? Pandai deh.
1: Baru kan dia pasuk.
0: Oh, berapa temu penduduk?
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Oh, ia nak buat penuduk nombor 10 lah.
1: Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kagik lagu si kedik kerinduk ke si dalaban.
0: Betul.
1: Markah pemadu besar bak undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru lah.
1: Ninga lah.
0: Adai pakku.
1: Induk tu ke?
0: Induk punya adai pakku lah.
1: Bukan dengan lala semua induk di dunia tu ke?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini ni lah Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, Semina Siko ya ajak ngagak, Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh.
1: Tion ni kediri, leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar-tukar mimet punya kininya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang berita ke pengerinduk dari
1: bulu. Kalak pana?
0: Oh. Dah petan gitu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangane siko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangane mayo bekede jabot. Uh-huh. Di rasa deka nyerita ke pengrindu deh.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta Sampa Juara Ngintin Ngari 5 Pukul 1 Ngali Hari.
1: Ya tuan nyambut kangau uni orang tu ayah angkam. Halo. Halo. Halo. Halo. Nama tu nade orang tu. Okey tu cuba ngiga uni te ketrubah. Ya ketrubah tadi sida ngangau nade di ngayang kam. Di sama. Tu. Nya ya putut. Nama tu nama bisa.
2: Halo, kebut.
1: Oi, halo. Siapa tu?
2: Anong gue madah nama dulu buat. Selamat ngali hari, bud.
1: Okey, selamat ngali hari.
2: Kita tu buat hari tu dan miri.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Okey, minggu siti yang kemarin bisa ano dene perayaan ada ya.
2: Ya, bisa. Udah kirim ke dia.
1: Betul. Okey, pengawak aku kirim aku madah ke dia aja.
2: Aw.
1: Okey, Pita. Uni di sekali tau.
2: Ya, nombor satu, use and draw.
1: Nombor satu, use and draw.
2: Okey, nombor dua, Lucy M dengan kru-nya.
1: Okey, Lucy M dengan kru. Okey, nombor tiga.
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okey.
2: Nombor empat, Berunikan Natasha.
1: Okey.
2: Nombor lima, Donny Lang.
1: Donny Lang. Okey, very good you. Nya aja. Okey, Pita.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Nya tadi Pita hari itu dan nya hari mirikin. Nya si koto dah. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
3: Denis toh.
1: Oh, Denis. Nama dek hari mirikin Denis.
3: Aau.
1: Oh, pia. Udah makai deh Denis.
3: Betau.
1: Ah, okay. Udah ngundi itu. Makai lagi. Ngundi deh Denis.
3: Satu menggang.
1: Satu menggang. Use and draw. Oh. Oke. Okay. Nomor dua.
3: Ika.
1: Ika. Oke. Okay. Nomor tiga.
3: Lucy the crew.
1: Lucy M and the crew. Oke. Okay. Nomor empat.
3: Nick.
1: Nick Referensi. Referensi. Oke. Okay. Nomor lima.
3: Veronica Natasha.
1: Oh, Veronica Natasha. Oke. Okay. Thank you, Denis.
3: Bye-bye.
1: Nya, penghuni kami doa ya yang kam. Awak yang kam tukang nekan, aku tukang jago. No, penghuni kita ikan nomor empat, angkam kam. Halo. Woi.
4: Apa lo tu?
1: Oh, apa lo? Nama berita dia apa lo?
4: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar, anak main hujan apa lo? Ngayak ke demam.
4: Nanti kami sesuai itu main hujan.
1: Ini mau nginti main hujan. Oke, malu deh.
4: Ah? Rumah satu, nomor tiga, tukang nomor empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah, ada berubah.
4: Kadai,
1: okay. Nomor tiga, Ika Sepul. Nomor empat, Veronica Natasha. Nomor lima.
4: Rumah lima, rumah enam, jadi rumah lima.
1: Okay, bertukar minyak. Okay, Dunia Lang, nomor lima. Okay, abalo, terima kasih abalo. Anang main hujan. Ya tadi abalo, anang asuh abalo main hujan. Anya ya guru nuang. Malau.
5: Hello.
1: Ya, oi.
5: Good evening.
1: Nama hari tu. Nama tu bete bisi nyimpan manyi alam telepon. Okey, Rahim.
5: Ude ko.
1: Ada yang berubah? Ah?
5: Noche.
1: aku sige nama Umar Rahim. Sige ada kala berubah Ude.
5: Okey.
1: Ude itu keberapanya tadi yang kan? Nomor 6. Nomor 4. Okey, selamat gawain. Tok, dia Tok nombor 5. Penghuni ke nombor 5. Halo. Amdau. Antua. Anya ya. Halo.
6: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji seduai deh boy.
1: Seduai siapa?
6: Seduai deh ayah sugu jangkam deh.
1: Nah, oke, okay. Lemai lemai. Senyum ayah angkam. Ala piu kuyang ano deh.
6: Sama sama. Okay. Enak jual urat.
1: Batai nyuruh ke Rubina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Oke.
6: Okay. Oh, nomor satu dan nak cincai ni buat.
1: Oh,
6: nomor satu. Nomor Mangai Kati.
1: Mangai Kati Yos Endro. Oke. Okay. Nomor dua.
6: Nomor dua pengerindu datai badan.
1: Pengerindu datai badan Nick Refiansi. Oke. Okay. Nomor tiga.
6: Layak ke penude. Nomor tiga buat.
1: Ah. Huh? Oke. Okay. Lucy M. Lode Crow. Nomor empat.
6: Nomor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Oke, okay, Veronica Natasha. Nomor lima.
6: Nomor lima penawar pengubat atenyo mengejar masalah bandai itu buat.
1: Betul, Donilang.
6: Terima kasih ya buat.
1: Terima kasih, terang. Ya, ke nomor enam. Sekali itu.
7: Halo. Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Halo, aku. Sampun
1: ke? Kuah sampun ka? Oh, kuah tu suntai ni. Okay, kuah tu ni terpindah-pindah kuah tu. Nama sara kuah tu putu-putu lah.
8: Asapnya.
1: Nama tu, okay, ini deh suntai. Oh, nak lihat tu ayang kam.
8: Ada uliah?
1: Ada uliah. Kelarau. Putut-putut.
8: Ya?
1: Oh. Ila ada telepon baru aku sunti. Tau ke dik ngigak pucuk ayo.
8: Oke.
1: Tak apa-apa. Ayah jadi tinggal sunti. Nama agak. Engkai ala kebuak kena.
9: Halo.
1: Halo.
9: Bajau dari muka.
1: Oke, bajau. Mesta bajau dari muka ayang kam.
9: Ya,
1: uni aku semaka ngau darah Robina. Okay, uni semaka ngau darah
9: Robina
1: yang kam. Ya, kopi pes. Sama. Okay, ya kelas tu yang kam. Okay, uni kita ikat penudi.
7: Halo,
1: bedau. Anak ya. Uni kita las ke penudi kaya tu, halo? Nya, ya, sonti baru. Nanti uli.
8: Satu, dua, tiga, sama.
1: Satu, dua, tiga, sama. Oke.
8: Okay. Sama. Nomor empat.
1: Nomor empat, Donilang. Oke. Okay. Nomor lima.
8: Nomor lima, itu sama, sikut,
1: teh. Oh, Nick Refensi.
8: Ya.
1: Oke, okay, sunti, sorry sunti. Laban telepon kita harus telepon namanya. Au. Oke. Selamat berjalan ke pengawa. Arab ke jagung de lako. Nyak tadi amin. Nyak tadi penghuni kita ke penudi ya yang kan. Aja sebentar kuninga kenya kita ninga ka recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Runtap, hari-hari.
3: YFM.
2: Segulai sejalai.

Okey, lagu hari Ramdes Walter, lagu ke Debrina Maricha Gawai. Merindang kita ke nak sabar-sabar ke pula gawai ni. Untuk ya, sudah minta permisi. Bapak aku permisi pun sudah dikemenar ke bala bos-bos ni. Ngarap ke pejalan kita gawai tu muncul serta likun begak datai ba ndur ke dituju kita nak milih dini ndur kita begawai tahun tu. Baru mah kaban kini, baru mah sidan tua kini, baru mah Isan kini ngarau ke gawai kita itu untuk mai pengrami serta mai rezeki kelebih lagi. Selepas itu ngali hari-hari 5 bergelai ngaku Daniel Stephen 22 hari bulan 5 2026, kita dikap gelai nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi ba segmen rentak ngali hari. Okey, setiap lagi lagu gawai untuk kita semua. 1001 oleh gawai Jenia Jenin.

Lagi ni ke YFM Segala Sejalai. Hari itu hari 5.22 ribulan 5.2026. Betul pemisi pelabak ku mayuh kita itu tadi. Betul pemisi engkanya berengkah pemisi pergilak atau kelusak laban ngambil pemisi bergulai dengan anak ada. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi nyentuk ngagai 7 hari bulan 6 2026. Panjai pemisi sedangkan ambil sekolah tu ne. Okey, pemisi gatang pergilah main bol Malaysia Malaysia Cup Piala Malaysia dekat itu final tim dari Sarawak Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT ba Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Okey, kita ke baru mupuak dengan airport dekat nyukung tim Kuching City FC. Harap ke kita ni tadi likun meh serta begak jaga oleh kita ba stadium sampai anda buat apa anda provok penyokong bukai serta begak ba main tu dia coach JDT Zizko Munoz madah ke laban Kuching City FC itu okai tim ke mudah dialah ke aku yang madah yang megak coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Sahak madah ke dekat fokus 90 minit fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini tau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ni ke cerita ya sekali ke Kuching City FC tu tadi mujur ngalah ke JDT peluang ni habis tajapan mimin dan peluang ni habis kita tau ke Kuching City FC tu tadi menang ngulia ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okay, semangat ngagai tim Kuching City FC masterpiece ngap saya.

Daripada mimpi Ari Richard Lee. Lagi berjam ke Terubah, saya merontak dengan Ari Serito. Okey. Bintulu bisi rami. Bintulu si rami berangkat Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang. Diatur bak pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumai Sarawak Aku Sayang tu. Dekat diatur nyentuh ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 artinya nyentuh ngagai hari minggu tu. Jadi pengerami tu tau ke SKS tu dekat di diperlambat ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Maya mutai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia tau meh datai. Kelebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada Milo Lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengiwa bangsa leh berjual serta pandang ke barang mega bisi namanya tadi bisi di diri kemeh ba pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke Skeleto merindang kita tinggal lagu ke diberi nama Lejo.

0: ingin baka pupandiao, Mel?
1: Ya, manya ah.
0: Mel! Oh, Mel! Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Deh, deh nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu, ya?
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak je, ne?
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kuih. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya. Ni ke kuih, kiak, baju, tancut, gaun melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Berdau magian si. Berdau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami tu. Mata si giamu. Berdau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan berdau hapus. Nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Umri Farus Louis 10 jari merindang kita bawa YFM Simon Rontak ngalih hari serito selamat ninga ke YFM kita ke baru ninga kita ke baru bugelai ngau kami ba YFM. Okey, jematan batan lupa satu dah berengkai buka kemari di sambung ke Sebuyau ngau Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak pembonio sebab jalai pembonio dalam lebih kurang 5 tahun ke dah, 6 tahun ke dah. Segi tu tengah orang sebab segi jalan itu aku pun nampak dengan jalan itu sebab segi amat montang lagi serta bida ya ngau jalan Pen Borneo bida ya dalam lebih kurang 90 ngagai 100 km berkenyak ke bida ya dia tu nyo dah temu jalan Pen Borneo nyo dan tu dengan jalan itu lagi meh tau ke dikumbai kita jalan pesisir jadi dia tu jalan itu dah temu orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke nyuka sejam nanti orang mayuh sebab nanti mayuh musim pengerami ni ke buah orang mayuh ngana dengan jalan itu tang dia tu jematan batal lupa tu dah tembok kira ke mayu lagi mai orang tengah ke jalan alun tu komendak ba media sosial pun mayu orang dah kongsi ke BC udah dengan jematan tu tadi bergambar ba jematannya tang kita ke bergambar atau kami ngambil video ba jematan tu tadi tentu ke pengikut kita nya tadi dijaga mega out laban orang mansak kin kia deh kalau kelik mansak jematannya tentu ya dekat ngeroga pengikut kita ke dekat bergambar atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 km di digagak ngena ungkus 848 juta ringgit digagak perintah menua Sarawak Empu. Jadi 4.84 km tu ianya jematan di pemadu panjai di merakak sungai di Malaysia ditu. Jadi panjai tu kita mega patut megah tim ngau jematan di pemadu panjai di merakak sungai tu tadi. Jadi jematan ke pemadu panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua boleh pemanjai 24 km. Dan yang tadi jematan Pulau Pinang ia ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke pemaduk panjai di Malaysia itu. Okey, nyak berkawan dengan jematan kau dah berengkar dibuka. Tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti dan ke permisi gawai, permisi sekolah mulai ke menua. Okey. Mari kita anggap lagu gawai. Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

sirup air bisa. Ana nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Ana kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan

Besampi ke semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah mayua. Betucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku taiti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Lalu

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okay, lagu gawai hari ini, Franklin Joget hari gawai. Merenang kita bah YFM tu merah Raja Joget ungkup kita seritunya lagu Joget ke Terubah bah Raja Joget ungkup seritu kelimpe hari mega. Merenang kita ngau lagu-lagu Joget ayo ke bakal kredit bah kita ngelam tu kita mega dekaninga ke lagu-lagu Joget hari gawai bersrimai ngau kita kedekat ngintu hari gawai dah lama agi tu. Okay, nah di Raja Joget dekat diinga kita dalam pengalaman lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, orang kita terus berperindang sekali itu dengan ke lagu Ari Andrewson Ngelai Ngau Swelin Joget Indo Ba Ari Gawai.

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Okey, tua dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita itu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita ibak dunia tu. Nama utai kedekat apa yang kita ibak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dah beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuh kita ini ya. Padahal mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kita mulai segmen rentak dengan hari program Raja Joget. Raja Joget nanti hari 5 pukul 4 jam kedua kita mulai segmen rentak dengan hari. Kita dekat dengan ke lagu-lagu joget. Okey, jadi sebelum terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua kalai polis dan ketan ke Siku Induk ke Bromo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu kalai ketua polis yes Kuching Alexander Naga cabut madah ke yang tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air besar ngena main sepunya dah tikasnya dan dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih hari ya ke patut ianya 186 miligrams alkohol ba tubuh ya. Jadi itu dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter dalam darah kita. Jadi nginduk tu lebih 86 mililiter. Jadi nya tengok jong kianya tadi di saman dibaik ngagai HQ polis di Kuching ditu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di

saman banyak tadi. Kelimpahan yang megak, mayuh megak saman ke Bukai, dikeluar ke polis, berseriman ke operasinya ke udah diperjalai ke berengkas 11.30 malam, nyentuk ngagai pukul 3.30 dini hari. Berindik dengan yang megak, nesau, lalau, nangkan kita megak, ngambil ke nanti udah kalau mabuk atau ke nak untuk dapat deriba kereta yang tadi, aneng meh deriba kereta meh kelebagi maya musim kontrami itu. Okey, kita berperindah baru, terus ke Raja Joget kita ke Skeleto, US 70 ngau Joseph Dresa Joget Brami Gawai.

Jadi kami beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Gajah kata untuk kita sama bidiak lansia, boleh jerki lebih hari tahun kaudah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai.

Lagu dari Renipen Gau, Jessica Ramayan, Joget Ngabang Gawain. Nama berita kita ke Benung. Scroll Facebook. Ngiga nama teba Facebook ni. Ngiga ke speed kini. Ngiga ke lapis kini. Bisinya udah milih. Bisinya tadi Benung ngiga. Bisinya tadi last minute. 30 ribulan. Atau ke 31 ribulan baru milih. Bisinya ngiga berkini ke style buat. Atau ke dini no selut ngaga buat. Atau ke ngecok buat ke mana ya. Kalau kau dah makin meh buat kita kelebih lagi tadi lapan buatnya tadi. Okay lubah ngaga buat. Okay jampan ngaga buat tu. Taikan lubah 3 jam 4 jam. Nanti kita ke lelaki itu si gigi dan nganti sedak ke induk ngaga buat ne. Okay ni buat berkawal dengan Facebook tu tadi. Kalai company besar Facebook yang nyak Meta baru-baru yang payuh meh. Habis Facebook bisu WhatsApp ngau media sosial kebukain. Jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengejar pengawak sedak ya. Ianya kira 10% dari semua pengejar pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya, kira ke VC sedak ya meh. Sedak itu dekat ngewing ngagai AI, ngemansang kagi AI sedak ya. Nya meh kebuah sedak ya. Engka muai ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi. Engka nadai kawal ngau AI, nyadinya kebuah ya muai nya tadi. Jadi engka dekat ngambil orang ke landia ba AI tau ke dan mumeh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okey, nya berkawal ngau Meta. Okey, kita berperindang. Lagu kita ke sekali itu, Joget Darah Cantik Ari Develo.

Okay. Maghrib, jalan joget dah cemburu. Kena ngujung ke Raja Joget kita. Sorry, itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke Pengramito dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket benasit, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan setemerta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Dan terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.lrm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kota Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua penunjuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang saya rasa seteruk haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab tip digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palang lantang ke ati, dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palang tu, ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bansa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bansa.
3: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ekonomi nentu mana tu? Sigi nanda itu namanya tadi beli kebarang meh. Nanda ngau wak menyuka lagu ni yang kejemat ngau Rosalina nya tadi semina ke ngai nak ngintu hari gawai. Anen tu muli tema yo men tin ada antu belanja kita gamai yo tadi kira ne. Ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu Serami. Anen guai.

Okey, now kita tengok penghujung program. Kalau kena hujung ke segmen rentak ngelari kita hari itu, kita akan ingat ke program Panggau Cerita Tuai, bergulai ngau Thomas Tegun Laka.

ketemu baru dia tahu. Batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau. Mangai tahu kedatai. Bak tusu nanti ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega Allah. Lalu angus. Tang sestak rumah aja. Ya kangusnya tadi. 8 hari kenyau. Balat na hujan no. Udahnya. Lebuah apinya ke benung nyadi. Ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi. Lalu dia suah. Kenyu tu. Pumpung haji. Jadi haji itu tadi. Yanya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati. Dibunuh bala jaban. Kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah. Lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai. Ngau yang ngai pemati jaban malamnya. Yanya bakal sedak. Akik geraman ya kebenama Juntang. Majau. Empau. Ngau nuga. Sama mega ngau orang yang tadi begau. Lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi. Sidaya mai pala ya kuliah sidaya empu. Orang kerari sebelah tanah. Sebelah ujung bilik, sebelah ujung tanjau menyanyak ya ke. Uliah sidaya. Jadi kok cerita Aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban nyalai udah sidaya bertemu sidaya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu beguai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu. Kenyuan tu tadi semina dah suah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya mah keterubah yanya ngau ngerja pengawa ya kebansanya ngayau bebunuh kurang nyalai anang guai kalau mai wah ngkanya piak mah ko penmu bongan uyangnya tadi ya kan bunuh ya mai wah tinya de bai magang nala bai ya yang munsuah kemati de bunuh ya. Balak pengenuyang 5 ikut. Dan nadai hati dekat berbaik kepala. Laban 7 sidak ek ngagai menua nyaknya tadi. Dan dekat medak. Gayang kenyut. Lebuah ya ke berlaban. Ngau munsuah. Pemulai sidak harinya. Sidak ya dekat berbaik pengenuyang tu. Begigak. Laban dekena sidak ya berami sanawari nanti sidak hanya datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan dah sigi begiga meku jakuk lalu bisik meku jakuk bukainya di jakuk ngayau berbunuh tadi lalai ke tak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar. Udah sedang ngalah ke rumah jabannya tadi. Sidak ya lalu terbaik bunga nuyang berjalan malam. Bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit. Laban kenang orang hari panggau. Lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi. Sidak ya namanya. Dan tak asai ke berjalan siang. Oh. Narai utai ngacau, mata sidaya, tampak maga utai. Kira umat siap penglama, sidaya udah berjalai. Sidaya lu datai ba bukit sigi, ya ku umat siap peninggi. Bungai nungin lalu mai sidaya ngetu dia dulu. Ngetu batu cuang bukit tu, kita malam tu.
nganti ari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyuat nyagi lelak udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilah kita mupuk baru ngigak bagi menua kertuju kita. Biar deh kau mungkin uyang bijak kau. Nama dia nanya sida apa nalu ngagadunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak manai mati. Lalu mejam keselanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Arepan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau panjau mega begau. Bijelangket baranau kubalarang. Ruai panyaum ka rarangai ngembau ditatai panyainya mentang. Sidak sebuah tu dani megang. Sidak ya lalu ni nyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak ke menuanya daripada sidak ya ri tucung. Bukitnya tadi tajak. Tujuan bukannya ukain tu juga kenyalah ketinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tahu ke bukit balau. Kau dah alai sidang tu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke berdiri. Lebuah sidak ke waktu tujuan bukitnya tadi. Nyau ke puas sidak ya ke bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke Sungai Siti tungak ke kibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak da pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-tik kita ya nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bungai nuyang ngau sida buka ya lo sama merniang lagi itu tungak sungai ya tiku urungannya tadi semua sida sebuat tadi lo sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida ia berjalai. Alai sida palu datai megak. Batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi orang. Laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sidak ya menuanya laban nyanda segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sidak ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh megaung. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sedang ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batuan jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduh ke diri. Lalu hari nyak mimin, bisa siti uang kau mas ya peninggi.
Lalu pak kaki kerangan kelai sida yang tuhnya tadi bisa ke situ lo buat ya ke dalam serta begini luang lagi depan sida ya. Dito kita ngedua buat tak mana luar tua saya pedaku luar kita yang agak langkau lalu kita yang nuruan hari itu mengika di kita setuju maka biar kau punga biar kau nyama buat pasal kau biar mah kau renggan nyawa tadi nama anda sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik ke utai sida perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sida yang agak langkau arau alai sida ya diau nak berasa semua utai kadiguna pan udah megang sida ya lalu mentak ke langkau langkau araunya tadi alai sida ya diau sida ya udahnya lalu ngeja pengawal buka mata nak ada beleman sidanya kau cerita wai ni kak beleman nak segi orang panggau kati kau dah hari mayanya segi nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kau baru hari kak padam mata panas tu nyata dia baru nikah kira kemarau muncul orang rasanya nyakar kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua tajak pelangkau sida udah temu tang bala sida ya tebal lagi mengkang berkedayau bak mua langkau dia bisiknya tadi sida ya nya lalu ngidup kapi minyak bak mua langkau nya lalu bisi keduanya ngiga ane raras kerkena sida ya ngaga langkau penyalai namat ke sida nya boleh utai lebuh ke giga lemainya tau ke hari siti lebuh sida ke beranau ngepangan diri lebuhnya tadi sida ya nadai medang ke jemulayan entah kini ke penuh ayahnya kini ngadayan hanya mak yang bisa ke dia lalu antu palak lima ikhiknya ya kuliahnya panagi bisa ke dalam mak ianya biar ku sida engkanya berak kini biar ku sekedar sida kebukainya tadi bersawat ngepangan diri tempai lama udah sida ya ke beranau kianya tadi dia sida tak menang kenyot data ya hari babas hari atas langkau sidanya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbun ikau tanya kenyot mebala mayuh dia sadi menang kenyot kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak datai ke sida dia yang tadi lalu agi berundang sida begini kau ya bolehnya dan tanya pihak tu dan kenyut datai bak malam ayuh dia lalu lengkak dia rusak yang tadi apa wikat dia mati terpedak kerusak yang tadi nama kami sebuat nadai ke terpedak kutai ke taskin nama dia sigi pejalai ke atas kan bagi kak dia tadi kan ya aku sudah nanya ya nadai aku tu nyengalah ngegak jalo tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangenung medakku ni aku kak ngalau ya pihak aku kenyum
Amat kenyai kah? Ku sudah ya. Eh, ukai bedanya. Sige ya kekak mati bak muaku. Ya ku sudah ya meda rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udahnya. Api nan sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu de bayi. Bunga noyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat begiga. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekening ya. Laban nak kalah datai dia. Tang kuati sida ya tadi. Menuanya. Dan diperhati ke sida ya. Sigi natai kalah depan sahab mensia. Lalu mayuh jelu. Hari itu bedau ke Baru Ahmad. Agi uliah alai kita minda. Lebih akhirnya tadi. Berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat. Nika utai ke papas. Tahu enggak? Tangan yang terlalu jauh kita. Ngai kena daya wak. Luar kita nyangintu utai ke uliah kita. Nanti kita nyabisik. Boleh utai. Langai kari nyanyi malam lagi. Biar kemungin uyang. Jadi dia ingat. Ingat kenyut. Nak ni pun minda dia. Mana dia yang tak ngawan langkau kita itu. Biar udah mati. Dulu boleh hari kami. Biar aku mungkin uyang. Sedak sebuah. Sama setuju. Nak ngasuan kenyut nak minda dia. Tangi pun langkau ke sidak ya. Eh, biar kok kita, biar kah? Aku tahu tak ni kok kita nya. Sikit nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar aku tu dan kenyut nyawat sidak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sidak namiku. Yang kau mengenu yang. Lalu nyiniak diri dekat bergigak. Bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sidak ya. Tang bunga no yang sedoai renggan. Semangati ke diri. Sedoai ya dekat bergigak ke kampung. Gigak jelu babas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit. Sama dekat gigak ikan. Laban ikannya. Mayu Ahmad dapetak sidak ya. Bak kaki uang. Ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri nguan langkau sidaknya ya lalu berundiang ke pengawal ke dekat. Jika tak tahu ke kerja ya. Tinggal sidak ke mindahnya tadi. Udahnya. Ya lalu tingat kepala. Ke dalam mak ya. Pala munsuah lima igi ya dah. Nah, udahnya tadi. Ya lalu. Lepannya sikit dah udah salai. Pala munsuahnya. Lagi basah. Udahnya kenyut pan lalu ngagak para alai ada kak nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah ke desalai ya bak tisi kerangan tebi yang air dia udahnya ya lu duduk dedukau bak mualang kau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya. Tang. Metade. Langkau nya. Kalai itu dah kenyuan na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kenginsap daun kirai ya. Duduk dalam langkau nya tadi. Mataya. Nang semampai merniang.
ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat berai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah tu kau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bergagai hari atas langkaunya tadi hari langkau sedang kenyut ada gedinga ya ukainya kaki mensia lain gak munyi Belanda nya tadi. Jadi kudanya aku cerita jalur ke dedinga jalur banyak kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya lepas dia nak nemu nama utaika memunyi ya tadi nuju langkau sidaik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jalur babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan lepas kena raya kalah ada tujah orang dah dini namai wah jalurnya dia jenak dia sedaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sedayanya udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dini yang langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas ngakai tunga alai utai kemamungi jadi ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini antumu kini jelau kini dengan kenyuatnya tadi mereka cahau batu suan ke 81 wila kita ningakai nama utai nyak aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tujah orang sikit main hantu keluar nak mumu kita pendiang ke kampung cerita tu buat tusuan dia ke 81 lah yang lain ke sekali tu terima kasih kita belum main wah yang sudah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tusuan ke 80 yang lain mau puak kuau. Bye-bye.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Samantala, Nali Hari, Sadalamai, Samarindang, Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak ku sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju mamur jaga Sarawak into Sarawak.
3: ...24 jam... ...Wifeng segulai sejalai ngau kita... ...merina kita ngau lagu-lagu... ...pia mega berkongsi ke info berita... ...tetap gati kita... ...ninga ke kami... ...Wifeng segulai sejalai...

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Ya, kamantan kawai Borneo laku ari Pauline Aloysius Bulai ngau Sylvester Enggi. Kena mungkal awak sedar lemai kita ke lemai topninga lemai ari 5 22 bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami kawai ke tahun tu kawai penyaungan saat sesemak-semak. Saya udah nengkira derimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi beli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Dulu belau rindu pun benung kiruah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilah ya. Tentu ya pengerami kawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu mega kita ya ulih boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama nak ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun situ tu kemari kita yang dah boleh mulai kiri ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami kawai ke tahun tu rindu Atina. Okey, seminat di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak Kedintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di Abala Madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kamatan, dekat pesta Kamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kau tik mana antara meh pupur berpansa di menua kita ok seminat di Borneo aja dan megak di Selampur Malaysia ya.

0: Jadi kalau main top tengah, kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert. Bawa sadar lemai untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bawa sadar lemai kita ke renggat ke terubah tu, kita akan dia ke Hello Y Arisri Aman. Krim pari aku dekat macam pesan berat ia ke bisik di tribut kami dari Peninga YFM. Dan sebenarnya dua marah ke berita hari kami bak bandar Kuching muak ke lemai tu Peninga. Sampai lama tadi bisik hujan kami di bandar Kuching dia tu asaiku bisik sekedar menua pan megak bisik hujan megak ke lemai tu. Jadi kita ke benung berbaik kereta jam ke dia tu kerbaik bak mengeri ke besai. Kita ke benung baik ke kereta tau ke motosikal kini sama belap jalai tau ke berjimat lebuh baik ke kereta tau ke pengangkut kita ne kelebih lebuh kita nengah sekedar jalai ke benung diadu jam kereta tau dia tamu diumbak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama. Jadi harap kita itu tadi sampai berjimat ya. Serta ni tiada ke undang-undang jelai alun. Anak stres ke lemah itu. Nantu sati boleh sejalan dengan YFM rindang hati diri dengan lagu-lagu gawai.
1: Si SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah
1: pun. Nyamai yang main mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, menyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya terberayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Be, dia nya isi. Nasib nao dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kempuah. Aso din, dujung din kereta ku.
3: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
4: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ni.
3: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi meh. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
4: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek. Ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan malanek lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
5: Encik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, benda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan benda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
3: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompuah, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
4: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar aku tu.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Why Sri Aman. Aku Ibian tahu ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumayan tahu, harap ke mujur dalam semua pengawal. Selepas itu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari pagi Menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur di penyadi kemari 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau, lalu mujur di penyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Tik megak aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang agai pengarang berita. Akalai ku ya Jembatan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Triso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis feri dikena ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu di pejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak ba sepemanjai nebiang pantai timindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngau jam 4 age. Jadi pengawal ngagai nyematan tu dipelanja penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi Jembatan Merakap Sungai tip pemadu panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai Malaysia Maiwah kemari. Belah datai ngagai pengerami berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 untuk kemari, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngagai pemansang penyakai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu. Pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Encik Zing Wei Ping. Pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur. Pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor. Pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Chiu Chi Yao. Pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Pihak megak pemesai, pemesai upis perintah bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bansa tik bersemak ngau palan ngatur program tu. Nangkan ke beritanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita bekaul ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan Belia Nembia serta program Nyaga Pengerai Orang Tiudah Tuai Umur mujur di pejalai kebak Dewan Milenia Debak Betuang empai lama. Program tu mayanya mujur di penyadi kesepit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program tu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembia belia ngambil rindu pejalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua tu kelimpah merik penyedar ngagai sida berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak megak pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi deka ada komuniti-komuniti Tik Meruan Ibuah serta Sayau Kepangan Diri serta Likun Hidup Sejalai. Program tu mayanya digolok megak Kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Safit Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bansa. Lalu pihak megak empai lama Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman mujur ngatur pengerami makai lemain jerumba hari indai 2026 lalu mujur di penyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumbak program itu MPP 202 Sri Aman bisa mansut ke penerang kalai kuya penyayau serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kepemaduk beserti bak pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilak. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengagati ngegai pengawak bala indai ngelamak to ti mujur nyadi pengintu institution ruang bilik mujur megak ngada kemensia mayuah ti likun. Meruan berbahasa meh pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai kita ia kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Lubak Antu 2026 dekat diatur lemai tu lagi 22/5/2026 bat Dewan Komplek Lumba Ngomain Lubak Antu berengkah di pukul 6 lemai tu tadi. Maya tu lagi mensia mayuah tinggau bat program tu dekat di perindang Raban-Raban Main Asal Ari Pelilih Menua Lubak Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat di bantai keraban Langindang pihak megak pengawak genang pampat bisik megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai Pelilih Menua Lubak Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Hitai Dayak bisik megak diatur Pekit Kumang lemai tu lagi pihak megak Pekit Kedai Kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lubak Antu 2026 di perancang ngena gari asal kelebih agi gari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menua Sri Aman dekat de penyadi lemai 23/5/2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur badewan suara Sri Aman lalu mengenak ramai jak.

0: 2026. Yang diungkap tahun itu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi menurut Seriaman pihak mengkak Surakop Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mengkak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu jadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi menurut Seriaman mesin mayuh yang kenggau pengerami itu ialah diperansang kena garik asal bangsa Dayak tau ke garik yang kebisik motif Dayak pengerami itu diadang di penyadi yang berhormat Dato Francis Hadi Nanaholis Sapit Menteri Perkara Pelajar Pihak Megat Inovasi hingga Pemansang Pengelandia Sarawak di Megat Adun N32 Semanggang. Pihak Megat Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi menggang diatur. Jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi. Nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena meri peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk sidak kelebih agak produk-produk hasil pengelandian jari pihak megak pemakai-pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita di itu. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 kena kari 6 berengkari pukul 6.30 lemai Bak Dewan Lomba Ngumayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang mayato dekat diatur megak Pekit Kumang betuang 2026 mesti mayu haya ke ngau bak program to pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuh berkena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerumak kanibol gawai Dayak bagi menua betuang megak. Kedi sebut megak ngawak nama perarakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek lomba ngomayan dibagi menua betuang ngena rambai jakuk mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuak 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar betuang dekat diatur semangka konsert ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari Pupu Bangsa kelebih lagi Bangsa Dayak di menua kita Sarawak pihak megak Raban Bangsa hari menua Sabah bisik ngenatai ke pemerindang ungkup mesin mayuah tidak kanggau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betul. Nya berita ke penudi di perkunsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kedai mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
1: Okay, terima kasih guys Steven tapasila atau ke Ibin bak Hello Y Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, berengkah macam pesan berat hari peningga YFM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datai hari Veronica anak Peter kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kedia bak rumah Clement Bayang tau ke Eric Peter Pui rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping, pian megak kaban belayan yang kedia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau, Jalai Tatau Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu Miri, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Kali pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 bas Peter Nyabau. Lalu niat Peter anak Michael Meng tu dekat di Sengai Belamayuh. Bak Nyigu Fusiu ianya kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 2026.

Mamsa dikubur kena pagi hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Jadi, es lagi mereka Peter anak Michael Bang udah nadai. Ianya kena 21 hari bulan 5, bak spital Nyabau. Lalu, ni yang Peter anak Michael Bang tu dekat disengai pelamayuh bak Nyigu. Ianya bak Fusio kena hari 5 tu, sehari tu. 22 hari bulan 5, serta dikubur kena pagi hari 6, 23 hari bulan 5, tahun 2026. Pesan ti kedua tu yang pesan ngetas ulit. Datai hari 4 anak jemaat, kalau pesan tu menuju kaban belayan, ia kediau di Setapang Ulu, Menggilang Ulu, Nangga Guguk, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangga Setamang, Nangga Sepayak, Nangga Hukum Ulu, Rayu Kucing, Nangga Kesit, Nangga Tiga Lubantu, Skim Jelak Lubantu, Ibul, Nangga Sekunyit, yang enggak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Kalau pesan tu, madah ke pengok ngetas ulit, niang jemat anak apau, kalau ia pengok tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, 2026, bak rumah mengkat ulu, engkari lubantu, ianya ke pegai rumah sambau anak capi. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetas ulit, niang jemat anak apau, kali pengawak tu kariatur kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, bak rumah sambau anak capi. Ianya bak rumah mengkat ulu engkari di lubuan tu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai, ianya pesan gawaian tu. Datai hari yam anak alam tak ke indai grass, nuju ke membelayan di kedia di Kuching, Lunduk, Seburan, Seratuk, Miri, Sibu, Selangau, Durin, Serikai, Pakan, Pemkat di Julau, di Batu Matup Julau, Jikang Julau, Balai Polis Julau, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai kena madi tu, ya kenalah niang Silvester One anak ruput atau kapai regress. Kalau ya pengawak tu, madah ke pengawak gawaian tu, niang Silvester One anak ruput atau kapai regress dekat diatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak gawaian tu, niang Sebesta Wat Anak Ruput atau Kapai Gres, kalau pengawak tu dekat diatur, kena 2006-2026 pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ianya pesan ngetas ulit. Datari Livia Miana anak gelima, kalau pesan tu nuju kaban belayan, ia kediau bak Teluk Batu Bentangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, yang megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Kalau ia pesan tu, mendah ke pengawak ngetah sulit, niang tu rumah gelima nak pakar, serta pengawak nyuan terbalu. Kalau ia pengawak tu dekat diatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah gelima anak bakar Teluk Batu Bentangur. Jadi, ia selagi mendah ke pengawak ngetah sulit, niang tu rumah gelima anak bakar. Kalau ia pengawak tu dekat diatur, kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026, bak rumah gelima anak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan mati datari Buddha anak Ancah. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ia ke diau ba undup, Jawung, Abuk, Sri Aman, pian megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Kalau pesan tu medah ke indai Buddha anak Ancah, ianya Mercy anak Arun, udah nadai sehari tu. Pagi tu tadi, ianya 22 hari bulan 5, 2026. Lalu ni yang Mercy anak Arun tu dekat di Sengai Belamayuh, Pak Rumah Lumur 35, RPR Farsa 1. Ianya kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026, pukul 7 lemai. Serta Dianjung, ianya kena 24 hari bulan 5, pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi, ya sekali lagi, madah ke Mercy Anak Arun. Mercy Anak Arun, udah nadai, kena pagi tu tadi, ianya 22 hari bulan 5, 2026. Lalu, ni Mercy Anak Arun tu dekat di Sengai Belamayuh, Pak Rumah Lumur 35, RPR fasa 1, ianya kena hari 6 tu, pukul 7 lemai, 23 hari bulan 5, 2026, serta dikubur kena hari Minggu, pukul 10 pagi, ianya 24 hari bulan 5, 2026.
Lalu pesan ke Titit Opninga, Datai Ari Suzi, anak Jimbau, Mesan Kaban Belayan, ia kediau di Sri Aman, Sudoku, Tanjung Bijat, Banting Lingga, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena alah rintai kena Madito. Pesan tu mendah ke penguat berantu Niang ex Kepala Mengajar Jimbau Anak Bara, kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal berantu Niang ex Kepala Pengajar Jimbau Anak Bara, kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, ianya pesan mati Datari Sinorita Suma Naipang, tak ke Cikgu Sinorita, kalai pesan tu nuju Kabana Belayan, ia ke diau bak fasa 1 ngau 2 batang air, sekarut dengan mepi ngau mepi pasir, wong pandak, bui, menyang sawan, kawung, radau, ulu undup, betung, kucing, miri, ngau Kabana Belayan kebukai kenal harintai kena maritau. Pesan tu medah ke Serai Anak Uyub, Serai Anak Uyub, tau ke bini ex-tuai rumah Sejen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai, kena sari tu 22 hari bulan 5 2026. Lalu Niang Serai Anak Uyub tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu Berumah Jamit Pudai Lubantu, Stadion Juang Kependam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu tu ianya 24 hari bulan 5 2026. Jadi ia sekali lagi medah ke Serai Anak Ayub teka bini ekstor rumah Sojen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai kena 22 hari bulan 5 2026. Lalu Niang Serai Anak Ayub tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 Berumah Jamit Pudai Lubantu, Stadion Juang Kependam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merkat ke Regang Datari Agnes Anak Baran, kalau ia pengawal tunuju Kaman Belayan, ia kediau Baradau, Sebujuk, Paku, Ijuk, Sungai Rebuh, Sungai Labi, Rampuwi, Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mengudemam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit E, Ngobi, Sabu, Ngau Kaman Belayan di Kuci yang Pian Megak di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke Regang ngi Niang Sepuak Anak Tambang, Niang Sepuak Anak Tambang ke dekat diatur Pak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena 26 hari bulan 5 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke penguat merkat ke Regang ngik Niang Sepuak Nak Tampang, kalai pengawal tugas diatur bak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Ruan Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena hari 2 pukul 9 pagi, kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan Mui Basa Datari Janau Anak Angat, tak kapai guyek, kalai pesan untuk menuju Kaban Belayan, ia ke Sama Semakai Maya Pengok Rabat, Bakar Rumah Selat Peligong Baru, Rumah Bundak Sungai Anak, Rumah Edmund Daging Kudu Baru, Rumah Lindung Kudu Atas, Rumah Biang Kerikap, Rumah Japar Tinting Ringkal, Kaban Belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batu Kerian, ngau megak Kaban Belayan Bukai kenalah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu medah ke penguat Mui Basa Niang Jonathan Chana Anak Angat tau ke Paim Paling, ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026, pukul 8 lemai, Bak Rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kucing Serian. Jadi sekali lagi medah ke penguat Mui Basa Niang Jonathan Chana Anak Angat tau ke Paim Paling, dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026, pukul 8 malam, Ngojalai Semiang, Bak Rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kucing Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan
ngetas ulit datari Maria Anak Bayan kalai pesan tu menuju Kaban Belayan ya kedia di Menyang Lubuk Antu Bui Panjai Skim Sekerang Kelili pian megak Kaban Belayan di Johor ngau Kaban Belayan Kepukai kenalah rintai ke nama dito kalai pesan tu medah ke pengak ngetas ulit yang Brad Fish Chetty Anak Kijam ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan penguat ngetah sulit niang Brad Fish Chesty Anak Kijam kalai penguat tuut kadiatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawaian tu datari Griffin Anak Goh mesan Kaban Belayan ia ke diau di rumah Joseph rumah Ping rumah Jelembai Sungai Sab Tatau rumah juga rumah Viking rumah Janting Jalai Tatau Bintulu pian mekat baru rumah Jampa Belungai Tatau rumah Jau Rantau Belak Tatau rumah Semangat Nanga Dia Tatau rumah Ros Nanga Buan Tatau rumah Lubang rumah Li Jalai Tatau rumah Julian Sebirah Julau rumah Jana Batu Matup Julau ngau Kaban Belayan Kepukai kenalah rintai kenama dito pesan tu madah ke penguat gawaian tu niang goh anak umpi kalau penguat tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu niang goh anak umpi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat aku dekat macam pesan berat ya ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Ya Doni lang lagu ya pengrindu tuci. Jadi lagi nampu macam pesan berat Arif Ninga. Kalau pesan ke sekali itu nyak pesan gawai antu. Datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawalan tu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal. Kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari 3 ini nyak 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjuang bungai ke pendam ia nyak kena 29 hari bulan 5 2026 kalai pengawatut dekat diatur bak bilik lumbun 40 rumah lingu sungai pakur sebuti berkenu. Jadi ia sekali merah ke pengawat gawaran tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalai atur pengawat kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawal ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjuang bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di berkenu. Dan pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kalau pesan untuk nuju kamban belayan ya kedia buat rumah undi dengan rumah kata dengan tiau rumah ikau dengan mujung rumah jawa dengan sangin sungai amang rumah gesang sungai bebangan sungai tiau batang mujung merirai balih batang rajang saya putih nia pasar kapit sibujaya ngau kamban belayan kebukai kena larintai kena madito pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari nia roki matin anak aking ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung kemarau fasa 2 kapit. Jadi ia sekali madah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari ni yang roki mati anak aking kalau penguat tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung kemarau fasa 2 di kapit. Perlu pesan ke Siti Tok Peninga kalau ya pesan ngetah sulit setamu yang terbalu datari Ijah anak Lasa pesan untuk nuju kawan belayan ya kediau bak panggil kelawuh kuari e ngobi dengan panggil mengus kim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul pesai panggau puai ngeramut nyelam selepung yang megat di Lepung Simpai, Inglili, Jawang, ngau kawan belayan di Sebuyau, kelebih kik di Bimbang Besi, ngebajung, Ruban, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kena lah rintai, kena maditu. Pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis, tamu yang terbalu, Niang Jos, anak kasin, ianya kena 24 hari bulan 5, 2026, hari Minggu, pukul 10 pagi, baru maderi anak kasin, dipanggil Ulu, Sri Aman. Jadi sekali lagi mana ke penguat ngetah sulit setamuan yang terbalu Niang Jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah deri anak kasin panggil Ulu Sri Aman. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur mangsat anak atit nuju kawan belayan ni kedai di Samak Sungai Putung Sebujuk Sungai Hantu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru Kawung Radau Sungai Tanduk piamaga di Buluk Kumpang Empit Entawa Batu Lintang Kelasin Purai Sungai Tengah Bayai Panggau piamaga di paket A paket B paket Sungai Melaban Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, ngau kaban belain kebukai kena larintai kena madi itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak berantu niang atit anak libung. Kalau pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky paket B Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalai pengawal tu kadiatur kena 29 hari bulan 5 2026 baru rumah John Ricky paket B di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati ke datai hari Rabung anak Melayu tak kapai tinggang
Lepasan untuk menuju kapal pelayan dari kedia Buat Rumah Beti, Kampung Belimbing Limbang, Rumah Nilang, Lebur Serian, Rumah Tanah Merah di Limbang, Rumah Geliang Teban Limbang, Rumah Bekasing Limbang, Limbang, Rumah Liban Tubai Limbang, Rumah Maxwell Sebetul Limbang, Rumah John Kelati Limbang, Rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan belayan di Rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, Rumah Semena Limbang, Rumah Rantau Kurak Limbang, Rumah Lusi Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, Gau kawan belayan kebukai kenal rintai ke nama Detok. Pesan tu merah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya Bak Sim Nyuk On Funeral Service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 Bak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi ya sekali lagi mereka Tony Thomas anak Melayu Udan Hadai yang ingat kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya Bak Sin Nyuk On Funeral Service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 Bak Pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Tahunya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sekali itu merinangkan tanggal Siti lagu Gawai Sabat di Pagi Gawai dari Lydia Richard.

0: Kau mai peningan tiap tahun untuk noleh mulai kiri berserimbai dengan pengerami kawai ke tahun tu tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan upis kita darat tu ke JPJ serak dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri ngau Hari Gawai 2026 yang nak Ops Hari Raya Aidil Adha yang kebenar Ops Hari Raya Aidil Adha ngau Ops Hari Gawai 2026 garai Ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai Kenak 24 ngagai 31 Hari Bulan 5 tu lalu Ops Hari Gawai Belabuh Kenak 24 Hari Bulan 5 ngagai 5 Hari Bulan 6 tu elak. Kalau bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyadi Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi hari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincing atau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan datuk kami mai tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bila kita cerita manah magang-magang harap kepiak menyedi laban Tuhannya dan sigi manah gau kita. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Taala tiap pai gau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megang gau kawal Roh Kudus tetap begulai gau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menyedi ianya lusa bak kelinda kita orang Kristian ianya hari Pentikos ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari tu menyedi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidatai munyi ribut biar balai datai hari langit niat lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun ke udah bakal tibisi ditulis pesurat pesah kerja rasulnya maya Good Friday itu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa tas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya. Bari minggu tik terubah ya, Jesus diangkat dari mati, lalu hidup baru. Ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai dua iku murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmaus ya. Udahnya yang megak ngayan ke diri ngagai 10 iku ya. Bala murid ya bawa ritik terubahnya seminggu udahnya Jesus bisi ngayan ke diri baru ga ngagai bala anak murid ya sekali itu Thomas bisi dia hari minggu ke terubah ya Thomas nadai dia normu tungok lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya harap pagi siti ya Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilei dia merik sida utai di dempok merik sida ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat dari mati ia suah udah pegari di mua sida ia ngagai sida ke Arab ia nya kena ia nunjuk ke dirinya amat amat hidup Jesus nak majak berjakuk ngagai sida nya menjadi pasal perintah Allah Taala. Ia nak nak baduk preaching ngagai sidak ya. Ia nak sigi rindu merik sidak nyok penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia nak sigi merik grace Allah Taala ngagai sidak ya. Haleluya. Tamaya ia mulai ke diri ngagai Allah pai di serga din. Udah datai Maya Ascension Day tu tadi ia niki ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyak menyedi ia nak ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngagai sida ia so sehari tu menyedi kita dekau berkunci ke nama kini pemerik Allah apainya ngagai semua kita ngagai semua kita orang Kristian tu. Bersurat pasal kerja Rasul bagi dua ayat satu ngagai empat bisi nyebut kubub kudus lebuh hari Pentikus sudah datai semua sidau bergempuru bendur siti tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langit nyin lalu ngemenuh ke rumah tialai sidau nya duduk utai ti bako daun api lalu pegari bok tengah-tengah sidau dia ti bercabang lalu ingat bergenap ikut sidaknya. Semua sidak dia lalu dipenuh kuliah Roh Kudus. Lalu berlabuh berjakuk ngena jakuk urang mensabukai. Ngena jakuk kenyelaiknya. Nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Dituk menyedi, Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal bersampai dalam roh. Pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utayalah kalau nadai pengujung. Kita namo kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta namo guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya. Pentikus tu meh nyok maya hari pengadau gerijo. Ditu meh pemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem dia. Udah bekau Jesus tiniki ngai sergo. Lalu hari tu meh pengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua mensio di dalam dunia tu. Gerijo tindur kita sembiang sehari tu nyok menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesai erti pentikus tu ngagai kita ngagai orang Kristian. Kedua ia menyadi pentikus tu meh nyok cara Allah talau bercerita cara ia nusui serta cara ia madah kutai ngagai kita ngenok roh kudusnya. Ketiga ia Jesus mpu madah ke pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, pentikus tu mesti besai erti ya, ngagai kita. Mesti besi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat ia menjadi, pentikus tu menang ke pemesai, serta madah ke penembuk pengawak Jesus di dunia tu, udah temu. Kita berkah ngenak ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngenak kuasa roh kudusnya. Kita berengkah hidup dengan pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni sudah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni sudah nikik ke serga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Berjakuk ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pihak mengau menjadi pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting dah ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai ti manah ke deka datainya. Pentikus tu meh ti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menjadi. Nyerarok ke pengharap kita itu area agama bukainya. Ti bisik di dunia tu. Kita bisik roh kudus. Kurang nadai. Ya kebatan benar ke. Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah kalau. Uliah kuasa roh kudusnya. Agama bukainya deh ngajar orang cara tau kejalai ngagai petaranya kino mana petara merkat kenuan jadi cara tu bepangai bepemanah mentio kita orang Kristian bukai bepangai bepemanah pengawak kita mentio tang kita bepangai bepemanah pengawak anak Allah Ta'ala Kristian itinya deh kebenar madah ke petaranya datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jakuk ya. Bersempekat lama subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri berjakuk ya nyok. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Lebuh Jesus udah ada nyadi mensia. Ti nyadi kejakuk petara. Allah Ta'ala nyumpu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God nyok. Menyadi semua. Mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nyok. Mana? Nang yo mana? Yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo. Ngenok pemana si do yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu. Lagi ngenok cara lama tu. Kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerik mungkus dirinya. Nak tahu ayan auratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang. Anang tertengok ke orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Adat-adat engkau pesan ke bukainya. Awak ke mensia uliah datai ngenok ya. Nitiah ke caranya. Nitiah ke cara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita ingat cara tu. Ingat cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil. Laban na dai siku mensia oleh nitiah kadatnya. Kubup kudus. Tang puji Tuhan, kita ingin tahu nak caranya lagi. Dikenok kita ingin tahu ke diri ngekayalah kalau. Laban lah kalau dah meri ke kita anak tunggal yo. Ngambi ke kita tiarap ke Jesusnya deh. Diampun hari itu dekau nguji ke diri datai ngegayo. Ngenok cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegayo. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah Ta'ala lalu meri kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisi pengering. Awak ke kita bisi penguat. Bisi penglihat. Bisi pemberani hati datai ngegay yo. Lalu nitiah ke yo. Berjalai sejalai nguyo. Hidup nguyo. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Uji kita yang merhati ke penguntuan kita yang menjadi. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita boleh datai semak ngegay petara Allah Ta'ala. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngegay kita. Kita boleh berjakuk ngegay petara Allah Ta'ala nya. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngegay kita. Kita boleh rindu ke yo menjadi. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita. Nyadi kesaksi titra benarnya madah ke kita dia tuknya udah dia semak ngau Allah Ta'ala empu. Roh Allah Ta'ala empunya dia bok dalam kita. Nyok penyemak kita ngau petaro Allah Ta'ala. Kita nyok nyadi anak ya kebo. Nyok sebiliak nguyo. Nyok lain menyadi sari tau datai mengawati ti kempang ngagai Tuhannya bejaku ngoyo menyadi laban kita nemu yo nang kok ningo nyawa kita yo nda rindu ningo kita bejaku ngagai yo gago kati kita menyadi laban ketegal pentikus tu kita ndo diau ke diri diri lagi kita ndo diau seilu ilu lagi kita mesti Roh Kudusnya ti diau bo dalam kita. Roh Kudus tingangkat ke Jesus hari mati. Dia tahu yo ke boleh ngangkat ke Jesus hari matinya. Dia uba dalam kita. Nyok pemesai kuasa ti bisi dia uba dalam kita menjadi. Dia uba dalam kita orang Kristian. Ke penyawab kita. Perundian ke. Orang ke ngangkat ke Jesus hari matinya. Dia ngau kita. Amin. Lalu lebuah kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita enda landia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Besampai ngari ke kita. Minta ngegai Allah kalau ngari ke kita. Ngenok demuah tinda uliah ditelah. Ngenok jakuk tinda uliah ditemu mensianya. Lalu megat tinda uliah ditemu antu sitannya. Lepas Roh Kudusnya minta ngari ke kitanya deh. Nitiah ke penekok Allah kalau. Roh Allah Ta'ala mpu ti diau dalam kita, minta ngegay Allah Ta'ala, utai ti dikedekok ke kita, ngenok pre intang. Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk, ngenok jakuk ke nyelai, ko kita iban, lebuah kita speak intang, tau ke lebuah ti pre intangnya, Roh Kudus tiba dalam kitanya, ti hidupnya, nyok ti berjakuk ngari ke kita, berjakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala ke apai kita berandau ngau Tuhan ngari ke kita lalu pray intang nyok menjadi nyok sampi tinitiah ke penekok Allah Ta'ala ke kita lalu entu sitan lepas dia tindak lemutai empangup tak kena merti ke speak intangnya ya nak lemutai tidak kerandau ke kita ngau Tuhan so entu sitannya nda uliah ngelampat deh. Tau kena uliah ngacau sampai kitanya. Laban ya nda nemu tai ti disebut kita. Tang haleluya menjadi. Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kitanya deh. Ti berandau. Ti berjaku. Ti fellowship ngau Tuhan nyo empu. Amin. Nyok penguntuan orang ti bisi pemberi berjaku. Ngena jaku Roh Kudusnya. Nyok penguntung orang ti bejaku kena jaku kenyelaiknya. Nyok penguntung orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language.
1: Kora putih.
0: Haleluya. Satu Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke bejaku kena jaku kenyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Ukai bejaku ngagai mensio. Tang bejaku ngagai Allah Ta'ala. Laban nadai orang merti kutai ti disebut ya. Laban ia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenak jaku ruah. Paul madah ke kita dituk menyedik. Ianya. Allah Ta'ala-nya. Udah merik kita siti cara ya. Ianya. Ia ngasuah kita bejaku terus ngau ya. Ngenak tangnya. Ukai bejaku ngagai bensio. Tang bejaku berandau. Ngau apai kita empu. Ngenak kumri. Pre-intang. Laban ayat 14 di sini buat ke. Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngenak jaku ti nyelai. Nanti aku pre-intang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Ukai aku. Rundi yang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kita bersampai ngagai Allah Ta'ala. Kendang ya ruh. Lalu Jesus mampu bisa nyebut by Injil Saint Mark yang menjadi bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan, tu tanda ti dekat yang pulang orang karap ke aku. Sidaknya dekat berjaku kena jaku ke nyelai. Menjadi, kita sudah berkunci ke Pentikus tu. Engkau pemberi ruh kudus. Kita sudah nengok penekau Allah baik ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh eh? Keterubah ya subuh eh? Tau ke disebut orang Israelnya Shevot. Dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh. Ti meri adat 10 pesan ngagai sidak ya. Bawa bukit Sinai dia. Kelima puluh hari sidak udah dibayar Allah telurnya. Pansuat dari menua Ijib. Lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya. Udah ya meri 10 commandmentnya. 3,000 ikut mensia mati. Bes nutuk benda megak. Bawa sempekat baru. Lebuah Pentikus datai. Maka tu dah disebut tadi. Nyadi megak. 50 hari sudah bekau pengangkat Jesus Kristusnya. Hari mati. 50 hari sudah histor kita. Lalu lebuah Allah Ta'ala nuang ke Roh Kudus ya. Ngagai bala sidak bawa apa rum dia menyoa. 3,000 ikut orang selamat. Tu mandang ke menyedik dia. Tu mandang ke ruahnya. Meri kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya. Mai ngagai pemati. Nyalai menjadi semua. Jadi orang Kristian ya. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah Ta'ala-nya. Kita ukai dekat mana ngambil ke. Ngambil ke kita boleh bempu pemana. Nggak boleh berkat dari Tuhan. Kan kita ini dekat nemu deh. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Lalu kita pun, puji Tuhan, udah nemu reti Pentikus serito. Ngau megau udah nemu guna Roh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau gagai penghidup kita. Sarito. Lalu kena kita ngetumnya dek. Kena meruah kudus sudah diberi Allah pai ngagai kita nya. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita nya deh. Dikena kita nerima serta dikena kita muka pemandang Allah Ta'ala. Awak ke kita bisi revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita nya. Dikena kita begulai ngurang bukai. Ngena pengerindu. Dikena kita berkunci kejaku Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenok kita ngermai ke gospel. So seminggu-minggu tu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita nadai suntua utai. Laban Allah Ta'ala-nya. Meri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM. Sada Kita
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
0: YFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islam Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningan semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali tu pada peningan semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dan tadi kita dekat buliah keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tik hari kerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk keganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyembelih jelur korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bako ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke dari empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita kat merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang tik berkelingit kita. Pemanah tik dikerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan tik besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikik diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikik ulah kita nyat tadi nyadi hamba Allah.

kita tadi ngau rahmat, ngau kasih sayau ya. Ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah. Tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab. Ngau tiap ulah kita yang tadi nyermin ke akhlak ti mulia. Laban pengujung ya bala peninga. Pemanah ti semampai di kerja kita nya tadi ya dekat mai keberkatan ngagai penghidup kita insyaallah. Jadi wallahu alam nak kat dulu kunci di baik aku arab ke kunci ke di baik aku tu tadi bala peninga semua meri manfaat ngagai kita semua insyaallah. Bertemu baru kita masada kita ti dekat datai begulai ba YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningan yang kita mai item di ke program sara kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7:30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tang sebenarnya

Selamat peringat Dato' kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan lutut terbaik latihkan akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidian tebian tasik buat kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabur dipejalan ke dalam minggu baru Tok Ila. 39 ikut parti ditan ketika macam penyalah immigration. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perjalanan lutut terbaik FDS bisik tangguh pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis niaga pengerai boleh disediakan agar rakyat kediau bandur di Mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak ngau Sarawak pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sampai Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib pada kepedalai lutut terbaik itu ianya penemui kediatur Raban Penyaga Pengerai kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin serta nganjung orang dipatut diperubat engkau sirik agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penuai bahasa Seraban orang hari layang-layang aerospace yang berhad ti ngatur lica bekaul ngeungkup pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutur terbaik. Perintah Sarawak sudah memberi agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengarap bukai tak ke Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas pada ke hari penyampaunya RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau ke ngangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara tu ngayan ke perintah endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup pemanah hasil pengawak ngau pemansang ti istimbang ke semua Raban di menua tau. Projek agak dindian penyidian tebian tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayai ke dalam minggu baru untuk elak. Kawan konsen negeri Sitak Berkenu Dato' Rosi Yunus pada ke projek tu dipercayai ke ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalatnya di ketegal gumbang besai ngau air pasang maya musim hujan dalam pun tahun sitik dan tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu manah. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti tekerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedandur bukai ti berimbai ngonya megak sama betapi ngau penanggul ke sebaka lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta ti ngasuh berjalan ke projek ke sebaka. Dato' Rosi Yunus mansur ke jago tu ngagai pengarang berita udah ia ti nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi menurut betung kenerima bantu nintang bulan hari upis pengintung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM sudah boleh penguntuk hari moyang macam skim duit bantu ke manggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansa Induk Nembi Amir dengan pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu merik bantu bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam Raban Nembi Amir, orang kekurang penatih misik, orang timpang peniau, orang tindak dapat ketegal kesakit, enggau Raban orang tuai umur. Ia mansur ke jaku tobak program sejambat kasih Hari Hari Gawai 2026 bagi menua betung kreator barumah Makus Lubuk Debak. Ngenak program sejambat kasih, JKM Sarawak merik duit bantu RM100 ngau hamper ke bungkus RM80 agai tiap ikut orang kenerima bantu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Ngenak inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati kenyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun sudah diingkah ke Belabuh hari kanan Tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC meraka tukun yang dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjai. Projeknya boleh menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam Tasik. Sama bisi dipercayai ke ianya pengau meresah betul karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak ngelancarkan program tu dipercayai sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentad Biran Tanah ngau Rampak Menua Dato' Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam hari maya bengkak agensi ngoraban penyelamat bisik ngau masuk program Mercy Batu Karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesap dari semua raban ti nyengkam perintah agensi penerit adat gerempuan ke ukai di kuasa perintah
enggau Mensia Mayuh. Kawan Konsel Negeri Sitak Jepat Iskandar Turki madah katur di beri ajar ngelalau serta kaul sosial ngau orang Mayuh megak patut bendat di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai Mensia Mayuh kelebih lagi bala nembiak. Ia mansud kerja kutu leboih ke menjadi jelajah aspirasi bebas dadah di Jepat Bintulu. Program itu benar-benar dikena merik pemerhati ngagai Mensia Mayuh pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup Mensia Mayuh bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udengetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak merakat sidak tilitan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarik. Penyalah ti dikerja sedatuk nyengkam diau di menua tu lebih hari timpuh ke diletak gawak nadai ngenak permit gawak tik sah serta ngansiang kepas penemuai dikenak sidak gawak. Sidak tiditan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil kepan siap kesilik ngak atur dipatut uliah dipercalaika. Palan ke BCD Persang ngengit bahawa operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak ngak rumah pengerja pengawak bak genturun industri Demak Laut. Dua ikut pengaji megak udah dikangang ngagai UPS tu ngambil kemerik penerang pasal penguat sidak ke ngaji rakyat meluar bak ndurnya. Raban pengerja pengawak tiba pengerai nyak cukup guna dikenak nentu ke servis ke Mensia Mayuh udah dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak ndang semampai ngemeran ke pengawak ti nyaga pengelantang penglikun ngap pengerai orang tiga awak ke sidak. Laban sidaknya endang raban orang kecukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud kerja kutu buat program berpersah pengerai ungkup orang tiga awak ngau MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban parang kimia, penyakit kemudah berampit ngau utai ketau ngerugak penglikun besik berpersah darah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipejalai ke dalam minggu baru tu ilah. 39 ikut parti ditan ketegal main macam penyalah immigration. Nyalakan kami mic tamdian ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdu Taib Mahmud, madah ke Raya Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawa, serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu ulih ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia meri terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemana ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslyn anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan melayan ya ke dia Bak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketipasung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuak Triaman, Sebang, Lubuantu, Lijan, Culau, ngau kaban belain kebukai kenala rintai kena madi tau. Kalau pesan tu, madah ke pengok semiang, ngintu setahun, niang umpang anak berayun tak kapayit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5, 2026, Bak Lorong 7i, Lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi, ya sekali lagi madah ke pengok semiang, ngintu setahun, niang umpang anak berayun tak kapayit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5, 2026, hari 6 tau. Bak Lorong 7i, Lumur 2G, Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti Tonyak pesan ke Wayan Tunuju Kawan Melayan yang kedia di Sapak, Mungguk Sawak, Ngeranji, Kucing, Miri, Ngau Kaban Belain Kepukai, kenalah rintai, kena Madito. Kelebih kita kenalan yang ekstra rumah Tachin, anak para. Kali pesan tu, ngasuh tak datang ke rumah Sini, anak Tachin, Banting, Ilik Lingga, Ngau Pengawak Berantu, keniang ekstra rumah Tachin, anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5, pengawak Niki Keregang lalu regang dekat Dianjung ke Pendam kena 30 hari bulan 5, 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kita ratai ngagai rumah Sini anak Tachin di Banting Ilik Lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah Tachin anak Bara kena 29 hari bulan 5 ianya pengawak Niki Keregang lalu regang dekat Dianjung ke Pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Nyatri pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke lagi mungkin boleh sejalan dengan kami Abad Jamtik kedua tu semudah berita lemai. Tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri gulengu diri sebilik tau ke benung dirantu jalai tau ke benung berjalai ke pengawal gawak shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati rancang hati berjalai ke pengawal kita nah.

Ya, mood gawai udah on. Munyi ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Arab ke pengerami gawai ke tahun untuk maik tuan maik limpah ngagai tiap kot kita. Kelebih ke anak kita ke gig bersekolah. Pian megak kita ke pergi gak ke jerki. Nak tinggal megak orang tuai ke dia di menua ya. Abbas masih tak nak berserimai dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kaya peningat kita ke bersih nyapa ke lemai tu Darling Kumang sama lemai DJ sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang sebab peningat YFM serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang biar megak Alice Spencer bersih nyapa ke lemai tu sama lemai DJ sebab lemai Alice Spencer biar megak Alex Delta Bina Watabarau hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang. Selamat lemai kot ya. Serta selamat hari gawai Nujuan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Rambis Walter kot ya. Serina Senai Jana selamai DJ. Selamat ke pengawal. Salam hari Munasratu kot ya. Baru dah hujan kami beritahu. Minta putar ke lagu gawai hari Rambis Walter kot ya. Okay, terima kasih Serina. Pian kat tujuan selalu bersih nyapa. Kena berjalan ke pengawal kot ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Mana sama gawai ku ya mana gaya hari kami di Betung lemai tu terima kasih asih saya sama-sama ini tinggi pian kat Rini Sabai mesti nyapa sama lemai sama jalan ke pengawak hujan di Sri Kai lemai tu minta putar ke lagu Ari Jonas McKean kena kita berpindang lemai tu Andrew Chai masih yang sama lemai DJ sama jalan ke pengawak minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal ku ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta meri selamat kau ingin nuju semua Endu Jai Masing Ari Miri orang Miri tu nah. Okay, sini ni di sama lemai kau ya. Minta putarkan lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimlisa Francis kau ya. Kena merindah dream pu biar megak semua peningat YFM kau ya. Terima kasih sini ni di bisa nyapa mereka Francis Sanchez malamai terima kasih ya Francis Sanchez penambat Richard Unup selamat malam DJ selamat jalan ke pengawak baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kau ya minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kau ya. Okey, Intan Baki selamat malamai DJ selamat jalan ke pengawak selamat malamai selamat kawai menuju kita sebilik kau ya minta putar ke sebarang lagu gawai kerana menindang semua peningat YFM ke bisnisnya radio ke lemai tu terima kasih Limut Randi hujan kami dikenal di itu yang minta putar ke lagu gawai DJ awak lagi kena bah lagu gawai awak Catherine Robin sangat lemai DJ sebab jelai ke pengat nuju nuan ke lemai tu terima kasih Petrus Inchan merahdi rimpu menemudian ke YFM terima kasih Petrus Inchan Roy Kuang sebab lemai pinggan YFM sebab jelai ke pengawak mana hari kami di Seraman atuk ke ya gawak sambil mendiang ke DJ ke lemai tu terima kasih aku Ray Kuang Nita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab jelai ke pengawak hangat hari kami di Selui Sibuti bisa nyapa muka Simon Simon Erika Anis Nis semudah mendiang pun mendiang ke YFM terima kasih Fan Argula 9206 selamat lemai DJ selamat jalan ke pengawak Pak Konti terima kasih apa lambai megap sini apa selamat jalan ke pengawak ya terima kasih apa lambai Lina Bugi selamat malam DJ selamat jalan ke pengawak Nujunwan minta seperang lagu Ari Angela Lata Jua lagu gawai kena menindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu yang megap bisik nyapa inyak klien teman MJ selamat hari gawai DJ RG sama-sama klien temui MC hanya tarik balap peningat kita ke lemai tu ke bersih mendiang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah ni juga Syasha Amna Syasha hari sibu kan eh? Mereka celap dunia sibu lemai tu bersih hujan tarik ku ya terima kasih Syasha ke bersih mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tengah setiap lagu nerima kat gawai hari Jess M. Jalang.

0: Sejala.
1: Okey, pendengar, Dato' kami mic kita mendekat untuk program Randau Pemansang.
2: Okey, semalam mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temaga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arang Mansang untuk ya Sari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan kunci kemimpin perjalanan wan ti diciri jadi pengulu. Tuan kemai ya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021, aku dulu diciri jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari, 11 buah rumah ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah
2: semua ya
3: nah, semua ya
2: 15
3: 15
2: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi Ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
3: kira nak jawab juga aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu ba peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: aku.
3: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebihannya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu tuan DO kami nya Akui Hijau.
2: Ya ke Benung Bangku Pengawal
3: itu ni.
2: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita akan mendak kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ni. Au. Jadi ane biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan nyo nampu ngagai sekolah primary ba dini.
3: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi do IT sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
2: Tahu.
3: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
2: Oh.
3: Lalu bisi sekedar kita pilih ya.
2: Heeh.
3: Ngagai MRSM Betong.
2: Heeh.
3: Pom 4 pom 5.
2: Iya.
3: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tuh.
2: Iya.
3: Amanya berapa tahun tuh bisi dikirim ke pom 1.
2: Anu biar kita bak pilih
3: macam ni. Oh.
2: Ya.
3: Lalu amanya kagai pom 6. Heeh. Nembia itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari pom 5,
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
2: mm-hmm.
3: Institute Perguruan bukan de Kucing,
2: oh,
3: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
2: Oh.
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya universiti Unimas,
2: oh.
3: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
2: Oh.
3: Mayuh maka buat Simban ke Bukai.
2: Oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi agaknya. Kiranya pula dengan negeri kin.
3: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
2: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu. Let's go!

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ke nuan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi
1: oh. Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu aji nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyupuleng lagi negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dia benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar moto ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyap pulai. Bukan nyap enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 itu berkongsi kelubuan lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: dua minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebanyak nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita tepat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demui kita kira ke umbas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambi kenuan pu bercerita ngau lena gigai bala menyuh kudu dengan kita ngau bala kebenung gemda kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Nuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu Nuan dengan manyuah bahkan ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisi jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nadai itu nih
1: nadai itu lalu ngarap ke kami rumah panjai kemana bagempuang kini gitu bagetua ruyung tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: betul
1: ruyung hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rusak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kena usah kami
0: tu nyo nguyeng agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Menua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku gak ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Hmm. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu. Hmm. Besi tusah mimin. Nyalai suba besi ninga cerita aja. Karena kadang nada daripada data iba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak.
0: Mm-hmm.
1: Perintah GPS.
0: Oh.
1: Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Yang ke pengarap kami. Mm-hmm. Ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami.
0: Oh.
1: Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damai perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awak.
1: Ah, mayuah package ya, beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen. Ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia itu udah visi peruntukan nengah. Ya, kayak yang itu jalan kok nengah.
0: Yeah,
1: yeah. Jalan perhubungan desa.
0: Mm-hmm.
1: Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB.
0: Oh, dan
1: lalu. Oh. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Kalau oh. Lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group,
0: oh.
1: Mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun, kena jangka pendek, sudah merek 5,000,
0: mm-hmm.
1: Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Oh, jalai nanti, ke balai rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nya ke masuk.
0: Oh.
1: Nyalai, terima kasih, agak YB, doikonya, udah, ninggal sebana kami.
0: Iya. Yeah.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur. Mm-hmm. Udah suah kok nganjuangnya.
0: Oh,
1: jalai ketusur bisa pansah kata
0: tadi. Yeah.
1: Gambal tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda.
0: Yeah.
1: YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: pusat. Oh, jadi peringat manyuh bala kita ke di benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video atau di pada kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami boleh data yang agai menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau titik lagu dulu lagi tua enam pun baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelantan ke channel My TV. Terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada dengan saya tentang projek jalan ini nyengkan si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami ikutnya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kanyo dah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, ote ke pinta tadi nih. Ote ke Benung, ke pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira sisi lorong lah. Jembatan Valley Bridge ke apa? Kalau nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, atau berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: tu sana kena. Berangkut je pedias
1: ni. Nalai, harap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayang, ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami nyumrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti ada gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke kenaknya tua ke berenggu barang segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemanya benda lada ni kan oleh berkongsi ke bimbit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimit. Buka kita nak beda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas sudah udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datang itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami, panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisik meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia, forestry kayak gitu udah, yang mereka tanya lalu daw nyai

0: ya gede atau nyampawa. Tulung hari ikannya mayu ada beli kami seru mampu mayar ke besai nyau bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga
1: tahun semua ya nubuh ke sistem tagang kita ingat
0: bisa 5 tahun sudah.
1: Okay.
0: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi bisa orang jaga ke ke nyala ya ke nyual ya ke nyibun harga hari itu nyanya di kami beli baja ke diri ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
1: iya
0: pihak yang berkaitan
1: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita buat market luar lepas itu kita dah bisi internet keduanya enggak ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisi kini
0: oh jadi utai ke gagak kena pengalik jari di itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
1: Oh.
0: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu apa kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu.
1: Oh.
0: Ada skim gemboro ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ya ke lapan pak kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak pak sungkit hanya mar lagi ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit serap sungkit, kain sungkit. Ya, kemari ada kena.
1: Ya.
0: Kain kebat sekedar.
1: Sudah ke belajar ke pasal hasil kerja jarinya? Sini belajar di bala tua di tumbuh?
0: Oh.
1: Pernah naik tumbuh lah.
0: Nang belajar dari orang ketua ini
1: lah. Oh.
0: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Ya.
0: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri, ngau mayu tu bukai nya sedai berjual ke diri kiri nak pedanya orang online
1: yeah,
0: orang
1: yeah, utai
0: nak ada peda dan sobat peda baik berapa itu nurun pun lain ada lagi udah beli
1: laku punya kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyengkau kami semua tadi lepas sangkai pendai tadi jematan jadi pun lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benar luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Okey. Peningkat manjuh ke Datuk kita yang berandau engkau temui ke dikangau untuk program Randau Pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di Engkari Lubuk Antu itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala ke bukai.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh.
0: Tiap ikut tuai tidak ada mesti berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya. Yeah.
0: Niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegawai jadi bukan dengan aku tapi aku sending dia tu
1: ya.
0: Jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti bukan jalai simpang kami 6 km ke dia tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi
1: yeah.
0: Ambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya. Sekolah.
1: Oh.
0: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dari. Yeah. Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado ila sekolah udah ada aduk baru.
1: Oh.
0: Sekolah baru nah kebesai lagi.
1: Oh.
0: Keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar.
1: Iya.
0: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
1: Iya. Tu kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
0: Hmm.
1: Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke berkini ni.
0: Oh.
1: Tau ke berkongsi bimbit?
0: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak upis aku kerja mbak upis pejabat daerah Lubuan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
1: Oh.
0: Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
1: Oh,
0: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
1: Yeah.
0: Grup tua-tua rumah Batang Kari.
1: Oh.
0: Bisa semua bala tua rumah.
1: Hmm.
0: Bisa dia megang. Kelebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
1: Oh,
0: yang tadi itu rumah Batang Kari.
1: Hmm.
0: Kita ingin grup Batang Kari. Kalau lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
1: Oh.
0: Ngena nomor 0139 856 5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku bak skrin itu. Bila kita akan jemput utai ke dekat di Kenatai kena gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembu ada di ayat bak screen TV kita edito ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerang bukai ke dekat dipengungsi ke nuan jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat dipengungsi ke nuan
0: laban lah kanya laban itu kami 15 buah rumah.
1: Oh.
0: Nang mayuh penanggul. Sedang ikan. Masa aku udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
1: Oh.
0: Hari minit. Itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku meda nama penanggul. Nama kena bincang.
1: Hmm.
0: Kelebih-lebih lagi. Maka dia tahu. Semua rumah panjai malam hari itu udah berumah baru magang.
1: Oh.
0: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau sebab.
1: Hmm.
0: Segar tabak.
1: Oh.
0: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam.
1: Hmm.
0: Jadi ngarap ke semua itu laban maya ke bertemu dengan YB YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku juga selalu berwasap selalu nganyong peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak.
1: Hmm.
0: Sekedar nanya hari tidak asuh anjong ke pusat khidmat nanya selalu danjong.
1: Iya.
0: Yeah. Lalu nya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil gagah kita udah ngatur.
1: Yeah.
0: Udah minta entinya bisa dia kerja orang.
1: Hmm.
0: Nyalai hari nya aja hari aku
1: tahu.
0: Oh. ngarap ke kita oleh punya baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Jadi randau kami dua pemulu bagi anak wau kelemah itu kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tu ngak ke engkari di lubang tu itu. Jadi udah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pemulu pagi tadi enggak peringan manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau tu begak kita hanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang kita dah dibaik perintah kemegai menua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iban di Kuching. Jadi ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama enggak kita ba ulu kari itu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua ditok di Ulung Kari Lubang tu. Berbu bagi kita iba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa aku bukai ngau kami semina di YFM. Sebulai sejalai. Terima kasih.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke Raya Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambik ke raban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa Bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawa, serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Henti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkak. Yak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang entak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu, patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemana ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
3: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Pemberindang Malam YFM.

lagu ke dibai aguen sanggup aku kena mungkal pemerindang malam kita ke malam tu peningah. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sebenarnya tadi kita gulai ngorolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerindang malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5 22 5 2026. Kalau jam keterubah atau lagi mai kita mendiang ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan abur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Ha, pian mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nya nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali agak jam ke penudi kita ke malam tu lebih lagi ba pemerindang malam pukul 11 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayuh, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam bangsa mana. Okey, kita berperindang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali tu Badukiruah.

Nyanda babah kudu bau kita. Kati makai meran bisa kita. Udah sedia muco. Ini manen kita. Udah sedia magen. Semina tidak sanggau semili kenyelai. Menyu ngau memakai di sedia kena kawai kawan tau. Orang gak dekat kampir ngau orang pilihan muco. Bah, sama haram sama kita kelana ruai ke sekali tau muco. Atau berkena ke dunia digital ngau media ramah.

0: buat aya senerami.
1: Kun kalanta kari.
2: Kun kun tenkang rei.
0: Mama utai ke ko aya senerami kini minta pangan yang kirim ke kari. Ukainya kejualnya. Itu pangan kau sudah kejual.

0: kanssa tom yum ka sum tom ka pa ka arja prancha sum tom pomaga ke
1: kun kun kama
0: kota minta kirim ke kare minta kirim ke kacang ma ayas neram ketemu aku nadai orang tilen di makai kacang ma makai pes pansu kina kian bisa ke kini setengah jam udahnya ayo saya sudah pernah Iman punya cekap. Ayah sendram, udah apa video, apa live video. Aku tuh kak mah live pak Facebook, live pak TikTok. Tuh sikit mayo, peminat aku tuh lagi. Nih, tahu ala lawan ayah sendram. Pak TikTok mayo lagi merik bunga-bunga. Ikan paus, rumah kerja. Ikan paus lagi, pemahami kena aku beli price. Hari pengada ngagai kepren aku sebanyak dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana agi bisi mayo agi kayu kemuntiang kayu daun buah.

0: Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngau aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nah, bas sekolah SK Kanyor. Aku pemadu sikat, pemadu pintar. Bala indo darah bas sekolah sikit mayu rindu kaku. Laban penyikat aku, ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebeli. Bisi jani, bisi manut. Nah, jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisi. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami peda kita ingin mayo amai daun sayur tenan ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikari tupi dia. Peda kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai. Kereta kancil. Kakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jani. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Ngak mem. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kemaya mewulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketuyat kak gawa bedau gaulia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tuyat maya latuk pamaga ulia mantuk ketendu makai manok guyeng makai kesei wow
1: uhu yahu
0: mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun buluh. Tak deh. Bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sini TV aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakas sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat mereka kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kek jeng cing cing cing cing cing cing cing eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa titok tok tadi dia nutup layak aku tok baru ka bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: kau. Sekarang udah makai kita ni je buat lalu berdoyan udah ke benar lah mbak Tito pagi itu
1: baru udah makai ke rumah nih pak mama je buat satu sepepagi pagi itu nadai di pedak punya mama yang Tito benar mati bertitua je buat
0: aku tu nadai meda laban ke bisi pengawak pak majlis komoditi ngawi bi kanjuang barma panjai sungai ngetut pagi tadi sida barma panjainya ke bisi meda lalu nanya aku kami serumah nanya aku mayuh agak sida pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sida laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing tadi beri dia ya aku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucok aku tau nih jabuat nama pengawak dek madak kaku meri dek makai kadi empat janik mbak kita wak akai jabuat meri malu aku amat dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula sama meh ngawakum boleh sin hari ke orang dan tadi namo di pemain orang kemada live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik din
1: merik malu ini dek tau jabut jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek namo dek ukainya siku dua orang kemada media lamanya jabut
0: nya masih dak terkenanya aku ukai ucu sanggau nya aku sida nya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya utai ke ngai aku nusi utai ke nyadi baru akaien diri sebili ya bisa puntuang nya kudai
2: aku bisa pen penguntuang boleh sen tang bade engka dadai penguntung sekekekekalinya
3: jabut. Oh, jabut. Mayu give oleh debat itu tadi jabut.
2: Pama gaya sendiran bisi. Emp sejam aku lah tadi. Mayu oleh aku. Udahnya aku bertanak tarian tiangnya. Post tense ke orang putih. Kena meri radia kesidak kemeri aku send my life-nya. Pantai kaku matumbuang aku. Punggung aku. Ketemu padam titu aku tadi saya makai antu
0: kena adanya jabur lapa di nak tanak mantai ketumbuang
2: engka mayo agi mesti tak kemerisin ko jaku sidak kemuji aku kiot kelebih agi balain tu
3: jabut kumai ditau sebarang te bantai ke balaf titu aku deh. Sigi terus dipadam ke titu utai kena menunggu bekenya. Nya bisi 18 S8. Pake utai ke bisi kameh mimit. Sigi nada boleh masuk live titu utai bekenya. Namun dicabut.
0: Amai kodeknya senderam. Udah gak cabut ya gimit. Dia tu balan miak mit di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidang. Kumbai sidak eksploitasi nemiak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenu orang, nak tahu ngenu pengarap orang, ngenu bangsa orang, bejaku kasar. Nak tahu sekalinya dagang kena betul, judi, nipu pedagang, ulir persat itu megang. Nyak gaya ya.
3: Mana adina dipadam ke tituak tumu? Nanti ni tiga katur titu orang keulih live dah tahu umur kurang hari 18 tahun. Kati dia tahu boleh give ni cabut. Nanti ni tiga ke give atau kesian hari titu tu diberi ngaji orang ke live tu sini nak masuk bah akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister titu aknya ngena tinggi ni kau sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utanya pihak cabut. Ya, nanti boleh sian. Nanti nak berbagi dua, dek. Untung, nanti nak sama rata.
2: lalu nadai boleh untung aku ini lalu tutup orang itu aku nya ketika berbagi kesin ngede di tepon satu
0: aruh aja buat terlalu nak merti ya gak nadai de tagang de sangga patut ya de ngejarucu de kumai de mana mentai kediri di luar minta peda orang orang nemu de menyamai emas hari itu waktu orang nemu jabuat nyucu deh orang tangkap orang jabuat nyasu orang di nyerah ke mas baru dia nemu nyak utai ke kengai kita nemu deh
1: eh kaki kak tangkap jabuat nanti jabuat seminak ngayan ke diri bak itu wak ukainya ulih lah taban ke tangkap hari telepon nyelai gede tuai rumah ya.
0: Nin mungka bisi orang medak live nanya ke dini jabuat mayanya contohnya jabuat medak kiri benuh bak pasar kanyuk bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang-kadang ngomai diri nak mikitai medak kediri dini live orang ke medak orang ke berkomen dia ya ukain semuanya rundia mana bisi sekedar kelan liat menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita menyanya tengah kita ori putar beliat jaku orangnya kita mana madah orang kena membeliat kita lalu kita terpedah tersebut hanya makanya kecuntuhnya tadi
2: amai tadi bisi orang nanya mbak live aku dini aku live padah kaku bak sangka gani ngau manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tai kode nyatu rumah. Aku megak bisi terbaca ke berita, ke bisi dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama tai ke si Sam nya ya sendram. Ukai DJ YFM kenama sesami ipat ke Sam nya kah?
3: CSAM to Child Sexual Abuse Material nyarti CSAM to inya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama amit contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut nyemak bisa direkod orang udahnya orang pengerikod yang tadi ngayan kotanya bahan media ramah nya utai ke salah lalu Siti Arif penyalah CSAM tu nemu deh
0: kati ke utai ke dikumbai scamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya nya kira dia masuk dia magangnya kah
3: nya apanya tahu metro Roma bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah itu hanya aja nanti ngerekod lalu disimpan ke derimpu pun dah tahu Siti penyalah negaknya laban orang kenyimpan gambar atau ke video nombi akan telanjai atau kena telanjai pun Siti penyalah minyak
1: katinya tahu dikumar penyalah dari senram
3: nai kati kena salah kita nak nemu tujuh sudah tu ngerekod jauh ngambil gambar lebih ganti buat telepon atau ke komputer laptop sudah tu tak penuh gambar ngau video nombi amir kadang tak bisa penyakit si datuk kini ini cebah mengutus masuk dengan mit nemu muka sedikit penyakit ingin ke dengan mit mana
1: geli aku ningau tak kemunyinya senram minyak mit dikenyari ke temu ram ke ngau palak silaknya hidup nusah kurang patut uap maya utai tok nyari di menua kita itu. Di dengar bak berita indah bak sekolah apa bisa jibat ke ngau bala nak kisai
0: angka di uliah berkongsi ke hukum mengagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram mana ke utai ke dikongsi di baka kedik lemai tu
3: ya ke bisi baca aku harinya mayu macam hukum ya tu rumah mayu pecah hukum mega orang ting rekod video ngambil gambar tau ke ngagai video ngau gambar ni memit kena menungku tu dekat dihukum baru section 5 tetap menghukum jail untuk mengagai 15 tahun hukum sifat nang lui ari tiga kali. Dan sidak ke semina meda, download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja. Sidak tahu ditinggal hukum jail ngantuk ke 5 tahun. Tahu ke hukum duit RM10,000. Tahu ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nanti ke section 10.
2: Ketika orangnya hanya doang videonya. Contoh bagi aku ke petanda mantai ke buret tadi. Bisa kena hukum kena ayah sendera.
3: Ya, besar lagi hukum ya. Lambatnya doang berkongsi serta nyual video atau ke gambar demamit kena senoyo dekat dipunya hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat kek selamat tumpang ku
1: kata yang buat video ngegama niat-niat ajak dihukum berkenya senam. Katanya mak aku berlandung, bisa dia ambil orang gamal lalu dia post buat Facebook dah.
0: Eh, siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke Facebooknya. Kumai sedang post gambar gani ngena kain. Nya tekenggai.
3: Bisa mayu atur ditetap ke menua kita buat penyalah berkatu. Penyalah nyadung. Nyimpan, berkongsi ke gambar nak menuku, bayar kena gambar ramah atau kedegaga, tetap ia salah. Sekali ke gambar atau ke video, nak amit tak korang besai, tu tahu di hukum, baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, baru Seksyen 233, tahu kena hukum RM1,000,000, tahu ke jail 5 tahun. Bisa megah hukum baru kanun keseksaan Seksyen 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
0: Ya, dengar dia sanggau. Dika mamai ngisi-ngisi-ngisi teh berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana belah Facebook, belah WhatsApp. Utai kena betul dikongsi ke dik meh. Kumai ni nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kade gagak kena utai kini kumai orang AI nya. Nya, udahnya dikunci di saduang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tetemu kurang bersaduang ke video tumbuang kunya. Dini aku kak ngeripotnya ya sendiran.
3: Nanti nitih teh kebaca aku, kita tahu ngeriput ngagai balai polis. Tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC Complain Portal. Nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak membiak tu. Tahu telepon ngagai upis Menteri Membiak Ngau Induk Pak Lumbur 15999. Wah, angan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uliah kita gawai, laban nadai permisi. Sedia dia muka bisik permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai, menua sedak din. Bisik yang ngirim baju cap Thailand ke kita tiga jabut. Sebenar gawai itu datai barangnya lah koyal.
2: Tama meh makai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak. Udah meh begawai ninga lagu gawai dia tok pen nyomunyi lagu tilian.

Selamat malam pendengar Bulan Ngaku, Min Meliza Ryan bab berita malam hari 5/22/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuh ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Hari mayuh bengkah agensi perintah. Kelimpah hari 50 buah bansal. Hari orang dagang menua tu. Bak programnya ia megak meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk Asia ari pengelanik jari menua tu nyadi ke kelai sukong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena kepagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti naret ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu megak nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketegak penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai permit tisa. Penderang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko balung burung kenyalang, 10 lambar bulu burung kenyalang, 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya, 29 itik tanduk rosak sambar, ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rosak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes kesebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditangka sebelah tu ketegak penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kotnya jakuk tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik berkawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibayar terpawah tamak. Ngagai dalam parit bak penusa berbadi kediri bak kampung Angus Jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPPM Sarawak madah kesidak nerebak kangung ngenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban arisida upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa ari upis bomba. Lebih datai bak palan penusah nyadi raban bomba tertemu ke siku induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke raban upis pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk oleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi tu tembuk dipejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik berkawa ngau pengawak nyerongkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kucing kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah kesida yang nerima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sida, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima berhari ke sebaka. Lebuh pengawak merasa semua sida tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, senyap sebuah kereta dengan telefon bincang, tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes itu dipansiak mengena Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan Ketegal Pengawak Nyerongkai mengena senyata, titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nakak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdu Taib Mahmud, madah ke Raya Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara Rebak Ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiada nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir nyau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperinang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan. Mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mai kita Abgulai ngau Sharon Ludan. Kini kita sarito.

hari tu, ninteng hari tua, pukul dua, dia aku datai baru, gulengu kita buat program kini kita hari tu. Jadi hari tu peningat, aku mai kita rawun, berjalai ngagai Jepak, Bintulu. Jepak, yang nyak kandang dur, ti majak ngerembai, buat bagi menua Bintulu, tajak pun, kalak dikelala ngawal nama gentura penia seberai sungai, tang, dia tu Jepak benung napi ubah tik jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah empalan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik jadi ke Jepak jadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bawak kesama udahnya di jalan communication besai kenyau ari kelia. Itu ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat. Di berpangai bak pengerja asal bakas sungai Ngotasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan berkebun ngawal berdagang miat. Lalu sebenar pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah arindur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak berkenyak, komuniti Jepak dikelala ngau penegak bunding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di, lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru, nengah pengerembai Bintulu ke Jampat, nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik, nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkap pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkap guna asas megak makin tau ke majak mana kelimpah di jembatannya rengka bukai guna bukai bakal jalan alun bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah di kemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit hati ndur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu jadi antara sektor tak kebisik potensial yang kawam perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta nur Jepak bersemak ngau kandang nur industri di Bintulu balik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limpahnya pemansang kandang nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kaum Melanau, Melanau Pai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Kemaya macam tu nampak suasana tip berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Hari suku penduduk sosial megak peningah komuniti agi ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agi dikemaran ke kawal antara diri sebilik antara sidak askaban megak bak menuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampatnya di nilai komuniti agi mengkang tegap
dengan penambah penyampau tubuh, berengka guna pelajar dengan Mesir Mayu di Jepak Megak, majak ngerembai, sekulau dari gagak dikenak nangkut peminta peranak menuanya, serai

0: Palan Nur Besmiah Megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengka guna batang gik bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi cepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu gik perengka guna kediri lepuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai kandang dur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang ti besai nur begagak ke pemansang akses ti mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuan perintah ngagai pemansang bak kandang dur tu. Cemahilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang dur berumah moden ngau perengka guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampak hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak Datuk Muntang agik dilawak serta majak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak dan megaknya di contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh mengubah rampak sesebengkah kandang menua serta mengangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi dengan kita hari ini palan ke nur kebukai ke boleh digelawak kita. Mumpul dulu aku hari aku Cheryl Ludan mula program kini kita salitu.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.

naik bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Okey, hanya tadi lagu Gawai Kena Aku Merindang Kita ni. Pengundah kita bergulai dengan Sharon. Kalau yang mic kita rawun ngagai jepak bahawa dalam minggu tu nah. Jadi kita lagi mengkam gulai dengan aku Min ke malam tu lebih lagi bawa pemerindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita dengan irama etnik pupu bangsa. Dan lagi berkongsi ke sekedar berita bergulai dengan kita bawa jam ke 2 kita. Pelaba aku habala kita bisinya empai tindu. Kanya lagi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai ngulu sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyengkaum kita ke gawa ba kilang kini gawa ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyerumba mantar gawai. Ba, dalam minggu-minggu kepenudin Nur kita itu nyedia ke diri Kak ngintu pengrami hari gawai sikit nak dia bukai ni berbeli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lepas maya kita ke berbeli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup meresi rumah panjai, bersawup mega meresi kandang rumah kita atau genturong peniau. Mungkin bisi awam kini dekat ngintu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjai engkanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke berbaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu pemegak kunci rumah kita. Halabu maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik kelebih lagi ngibun rumah hanya nyala bakal udu. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang uliah di pedak kita ari handphone ba jama ke dia tu ya meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita uliah nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina masa CCTV ajak ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam dashcam ba kereta. Dashcam itu berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dan ya mayuh guna ke bendaria tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bendaria nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Tu ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita nya tadi udah diatur ke ngau mana lepas kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school Nuan Ukai Ungkup Aku.

Okey, berbaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi buat pengrami hari gawai. Kita lekat ke dulu cerita gawai yang peningah. Kita berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Lebih lagi kita kenang yang dekat ningat ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Benya kita udah dekat mupuk mulai ke diri pergila lusa kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai Beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kucing kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kucing ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya BC nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ritawas tu ne peninggal sidak itu BC nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke BC diterima Bahari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke di pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat. Nantinya mak kita bisa mindah. Nada salah megak kita itu amadah ngagai Raban polis ke semak ndur kita diau minta bantu sidak ya ngambil sidak itu tadi berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita baiknya pemisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut merik info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke mersa kini ba genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari Isali Sweetie Sayau.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai ala Naje kala meda aku nyaba. Nih, hanya apa? Lebuh maya kita yang nauliah ngau orang pulai gawai, angkanya sinu kini nih, nauliah bergempuru ngau diri sebile. Mayuh kita itu tadi kebuah kita ya kak ngau orang pemisi. Okay, ketegal kita itu tadi kak gintu pun amir gawai nih. Tang ketegal kita kak bertemu ngau diri sebile. Begulai ngau diri sebile. Apa baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menuanya agak sitik kebuah nih ngasuh hati kita sinu tu nyemak kita nak boleh pemisi maka ke tahun tu nih tanang awak tahun baru kini dor awak kita itu uliah pulai tau ngemulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari kebukai mega kita uliah minta cuti atau ke minta pemisi dor kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke menua. Ya, bakal kudah dipadah mega peninga nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa. Nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya. Semua meh lagu etnik kita di Sarawak di tu. Nih, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ninga ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pergilah sebedau ditampung pengeluar program kami bak pengerak pagi hanya meh YFM dia tu 24 jam sehari. Anairau kita ke pulai malam driba malam anairau sesekali nih kami dan seluruhan merindang kita 24 jam lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan tu kebenaran Nancy Mojigoh lagu Kotobian tokoh Tadauka Amatan.

0: Okey, nyak kamu nyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita daya ke malam tu nyak lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L ngau Dunstan Pian lagu aku mang gawai. Ya, berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang mega ke tahun-tahun ke udah. Pama disebut kita kumang sigi ia baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh tangkumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeng kaum gaya ya bejaku serta bekeni cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Maya juri nanya dia juri mendak bekeni cara aku mang tu tadi bejaku ngau cara ya nyawut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merinang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu gulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribaik dari Bajang Anak Adi Sipitang.
1: Mana taga? Nak Adi Sipitang. Kirim salam ya. Kirim salam, Bo.

Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Anya kebenar leka lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai baik Bobby Layang Amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam pening. Aku lagi mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Ya, baik adikku yang tuyang setiap lagu kenyah. Jadi, kira kanak-kanak tu dulu meh aku gulai ngau kita ba segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi lagu etnik Kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi dia tu lagu dusun Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye-bye, selamat malam.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berinda kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penyuruh kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buai ya ke lama
0: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timberwai Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada nemu nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada nemu, tapi kurang budak kurang putih ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram, aram, aram tuh, anak kau kia. Lari.
1: Oops, ukai kenya

0: cara kita ini mak pernah tahu temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum ngga gaya.
1: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
2: I show was so friendly. Good day, mate.
3: Tucum selalu. Kok.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: Y FM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
2: Mayu harap ada induk kak nyadi laki, laki kak nyadi induk. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Napi ya, dari segi pengerai, lupa mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tu akan agak pembedahan plastik, kena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak antus setuju ku tetu ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua lebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu tanya lah banyak bisik kesan tu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalau ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amba meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amba tang kecam cuka kita. jadi nyak kot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau ke jayau nya tadi. Nak maneh de kena labau tanya ke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: nemelejo.
2: Nemelejo bakat tu makai buah maram. Sebab tu makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tu lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
1: Oh, kau mai iku off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
1: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu latest version
2: tu office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu anak mana orang
2: lomat jam di tu sini.
1: Sam, nama anak tu murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
2: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti lagi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut lebih sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampar, kau tahu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Salung irok di tu, lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu Sam.
1: Eh, nadai, nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kemahin lo sih, kumpal uang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kena dikmenar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nak resiko orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, tunggu lagi.

Kaban mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Polisi.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajar. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kanya kedua ketua ke agi disebut kegawai gitu ngajar. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba kau lihat tu nya tadi kini ku itu batur cara.
1: Tak ya buah ya ke jadi warna leban. Maya nya suba. Sama tu dah ya. Maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai semina dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat okey semuanya sadat-sadat lah bayang dia pun solo lah maka ke
0: nak ibu
1: lah nak ibu lah nak madang kan saya mayu pasal karanya lah
0: au.
1: Jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuan nasarat rumah maya ke beranau mayu
0: ya.
1: Ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kini kumai ngiling bilai ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak pun ke dalam rumah ngur rumah ini kita
0: aman.
1: Jadi orang teka pegawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bilai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bilai gawai jadi nyenda betul lah nak ngayak dia agak
0: aman.
1: Nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: ada ini salah tak nak ngomai yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama dan putihnya tadi bulan 6 tu kena kealahan kita
1: 30 bulan lah sobat ini tak akan penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan baru ini buat yang lebih dah jadi ya ke asal beli nuan kananya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik punya gawai pelintang gawai batu main umumnya macam-macam gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buntawai hari program Leman Budaya Iban

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berhati ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemang. Semua utai berguna ke duit magang ne? Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang ne? Nama kini prinsip bak pengarap kita ti ulih nyaup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kutainya. Enti tuanya kat tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, enti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Enti uliah mesti seleah kan. Laban ya mesti natiang tua abad dulu dihari. Enti utang yang mesti natiang tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ne ya. Tang. Tuk si tiga utang kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berutang pun enti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang megah enti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas munyi kaku deh. Enti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Enti tua nya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu bersaing merumah beli kita. Anang

0: ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar maga di kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggiri yang kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
0: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
0: Anang kita berutang betul. Lapan tu tak ngujuang ke kita nya tadi pedis.
1: Ya.
0: Bak ujuang area. Ingat utang oleh nyadi mak ti berat. Ente nak dia tu ngau mana? Laban dia nak tiang kita. Bob kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang aneng yang menjadi tak tiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana? Nepea ya puan?
1: Ya.
0: Serta nak ibu tusur undeng batati ke utang. Laban kita boleh jaku Melayu. Kita mampu, kita uliah.
2: Plaza Jurai 635. Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuh, pagi riwayat. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya masa pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pelan di cak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi.
0: Aku selalu dengar yang kau tersebut.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai itu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun na tuan.
1: Au lepas na bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

Maka kitab gulaengo kami buat program anak miet inti hari 6 pukul 7 lemai di YFM Gulai Sejarah.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena minta kita kini pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tau aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megah. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kitai. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kitai. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kitai nak minta utai bepun bak pengingin isik kitai. Bepun bak utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dekreka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tek diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apa kita ba dunia tu? Enti ya ibuh ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena yang bersekolah. Tentu dekat meriknya, ya. Aman. Lalu nanti anak merik utai kena bersekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang, betul dah tuai dah. Lalu nada utai boleh kerja, ya. Bekenya sekali-kali apa yang kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya. Yeah.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reporti satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang nyata. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pangendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kita ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data yang terunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngomel ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Dalam kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayu amin sudah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik, tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

0: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: agi-agi kita itu mensia tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ya dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh. Ianya kita menda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan. Orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai ri Tuhan. Tang setan pu madah ngage Tuhan. Aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya, datai ari Sitan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita mendak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan.

0: Laban labuh kita betapi ngau penusah, labuh kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita, ba rum bagi kelapan mega madah ngau kita, Tuhan semampai ngau kita, Tuhan mesti patut di kangau ke kita, laban penghidup kita. Kita bisi Tuhan. Ya me patut nuah kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini. Lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita. Lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai berpangai ba nasib. Tang kita berpangai ba atul ngau perambu Tuhan.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: sampai, namanya wakil mengucap,
1: "Jap, jap, kini kenanya, wui, mat pamari gang, nama tu bincang bapa setia ang mayohnya."
2: "Neh, deh, biar bu nyau, nyau nang lala, aku sekumpang di dahabu putuang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit, inci, dinya pandagi, gamal di pedak aku."
1: "Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setia magang. Apa, mat raya dia kia."
2: "Eh, babalik ke perengkau mimit, menya, kena kita pegawai lah. Kita nyoka gawai dah, to bu nyau."
1: "Apa, jap. Mimit tu ko deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit."
2: "Bukan nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu, awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampain nak dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, okay aku siku jambu nama ngga dede ilah."
1: "Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?"
2: "Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap meh. Ya katanya ini patut nyangkuang balak kerak."
1: "Tusah, tusah baik dia tu jap."
2: "Nah, lapa tau tusah dia bunyau?"
1: "Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seberian tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap."
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
2: "Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Boleh ngakak pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri Kesineng Kod Adegi Jambat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi mendaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna kelutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke piring. Laban aku datai uke ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai, bersugang di moyo lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah, 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepuh kesuling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati, tang tidur, sidak ketawa kaya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat, berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu, ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakut, titih kaku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawun, orang kegerai tak berguna ke dutur tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunam berdosa, ukai kak ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan meda hati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan, berguna kita meri respon ngau jampan. Sarito, enggak kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai inya ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Dan ia harap Jesus ulah ngangkat dia. Dalam perjalai, siku induk ke begetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke induknya lalu berjaku. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati dan tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak dan ke berpengujung pihak ajak dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timau tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kanda kurul kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delenak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang, gerah gak bilang rumah. Kita sama ngadang, kita hari besai. Dama bulan lelang, tiap gak udah genap. Nadai bisi kurang, biak gak kita mitiang. Runiang sama serang, ngadu ke adat baru. Nunda bansa orang, nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah saban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.

0: Samantala, binali hari sa dalamay at marindang malam.
1: Sebulan sejalan.
2: Pengerak Pagi
3: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Okey, lagu ke terubah merindang kita by YFM, by Simon Pengerap. Pagi, lagu yang akan disadarkan Nikal Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita terbaru ninga ke YFM. Jadi, Simon Pengerap pagi itu pemungkal. Simon kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulai dengan aku dan Stephen. Kita bergulai nyantuk ngagai pukul 9 pagi. Itu lagi nama berita kita semua. Ngarap ke gerai-gerai magang. Nombor berita kita ke Dani Tumo pagi itu tajapan serito nyetari pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nombor sekolah pun udah berengkah pemisi serito dan tajapian nyetari kita ke bisik tangguh pengawak ke di kerja kita ungkap serito tentu ya udah Dani pagi meh tau ke kita ke terlebak Dani pagi nyetari tentu ya udah ngirup pagi pagi itu udah ngirau asik sekedar ne. Okay, lagu kita ke sekali itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita basra kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jeman 100% terus bergulai dengan kami Mbak YFM 24 jam sehari.

lagu gawai. Ianya lagu ke diberi nama Maya Ari Gawai. Okey, berkongsi ke berita bah surat kabar. Berita bah surat kabar tu, aku mendak berita bah utusan Sarawak dulu. Okey, bah utusan Sarawak tu bersimadah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu bah berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi bah headline mega, Malaysia Masters Tan Ji Iwe kempunan ke separuh akhir untuk kit badminton. Serta mega berita bukai kenari hati, tajapan bukai masuk bah headline atau kebabatan berita. Ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 bulan 6 2026 ni tadi dekat di terit kaki pengawal di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup andua kita register bak media sosial kita patut ngena tinggi tau ke pasport dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikena jaga sidak kena biar meh ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang ngai ke ditaban ke orang maya macam eh utai ke bolehnya di ba media sosial tu kita panemu nemu gi arah ko kita tu. Okey, lalu beberapa ngnya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke Diari Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS. Dia tu di Bintulu. Nyentuk agak-agak pergi lah. Nyentuk agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti, mega berita ke Narit Ati tu, ianya jangan leka musim cuti sekolah. Awasi anak-anak di sungai. Okey, musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke Ati. Bisiknya tadi nganjung anak. Pulai ngagi rumah panjai tiba rumah panjai atau ke bak menua nya tadi besi sungai tentu ke anak bermain bak sungai nya tadi selamat meh besi orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi meh kita kau ngau pengelikun tu engkau nya tadi kita mai anak ngelantang ke hati mandi bak sungai kini tau ke bak nondor ke bukainya tadi bukai seminat lemas dan kita nangi ke kroko kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngeruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya? Okey, udah tu lagi rekam kunci ke info bukai mega dan kita ke besi pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Aram kita tinggal kawat rock merindang lagu ya kaban sampai mati.

selama sidak ketuai dekat Gayu Guru Nguan Menua, sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau penglantang, ngaga kita semua.

lagu gawai Ari Tajur Mawong Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu uji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke dipedak ku bak headline tu tu bukan ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat Ari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10:30 ke alai ya tu tadi benung gawak. Udah niat tadi terpedak ke bayar. Ni pemesai bayar. Nanti ku medak lah neh. Tang besar diri ke bayar tu. Nanti di ketup ya paman diri ke. Tu besar ke hari tubuh kita mensia pemesai bayar tu. Kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanjat ya. Engau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara ti patut diperjalai ke. Okey, nak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah sudah menerima pingat perkhidmatan setia. Pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di Kuching ni tu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke sidaknya tu tadi ngaga operasi ti nangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sudah ngerampas sebuah kereta di pelabak ke ngaga penyalahnya tadi. Lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey, jadi sidak tu dekat depan siap buat seksyen 395/397 kanun keseksaan laban di ngerumpak ngena senyata. Okey, nyak berkawan ngau berita orang ke ngerumpak. Lalu tu berkawan ngau skema penyampau pengerugi ya kau dah direkod ke bak skema atau ke skem kena cara online naka bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Payu tu. Lebih 1 bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit naka bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu skema itu macam bangsa skam dia tu kita nak nemu diri ditipu orang tang ujung-ujung nyong ditipu ga tang nanti kita ke nyeliak diri hari ditipu nya tadi ane yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh kelbagi ba media sosial nya tadi mudah amat boleh duit tu pokok kita RM100 tang boleh pulai beribu-ribu ringgit ane harap ke utai bukannya. Okey, kita berperindah baru lagu kita ke sekali itu untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu dia beri nama Berami Baru.

Menua berimbang maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tak ke pesan kita bah email yfmiban@gmail.com serta menggambar WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okay, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant nonan ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukur ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http www.yasasarawak.org.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terus mengenai ke pesan berat bahawa YFM. Jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati dari Senorita Suma Anak Ipeng atau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5 ianya sarito ba rumah jamin podai lobo antu lalu ni dekat di Anjung ngagai pendam Anglika nyemungan lobo antu kena 24 hari bulan 5 2026 ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba batang air fasa 1 ngah 2 sekaruk nangga mepi mepi pasir wong pandak bui menyan sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua kawan belayan ting lala. Lalu isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubuk antu kena 23 hari bulan 5 2026 ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026 ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun Ari Roslin anak Edwin Umpeng. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpeng anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan ba Sibu Jaya nangga beguang kawan belayan ba rumah Asan nangga kuah ketiba sung semua kawan belayan di Miri Bintulo Kucing Abu Asri Aman dan Sebang Lubu Antu Ngau Jolau. Okey ni pesan semayang genap setahun. Lalu pesan ke sekali itu pesan muai bahasa hari Lerida Janau anak angkat tau ke apai guya. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana anak angkat atau ke apai empaling kena 23 hari bulan 5 2026 sarito pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai bahasa tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan Bang Kudu kawan belayan bang rumah Abiang Kerika, rumah Japa, Tinting Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, ngau semua kawan belayan bang rumah Edmund Daji Kudu Baru. Jadi pesan mereka dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seratu ngau kawan belayan Kebukai. Okey, ya pesan semaya muai bahasa. Lalu ke sekali itu tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini ni yang kijam. Jadi pesan pada ke ngetas ulit anak ya ianya ni yang bread Frisati anak kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rintil Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit udah tu lagi nampung maca pesan kita kebukai dan kita akan lagi dekat ngetas ke pesan pesan mati di dekat di asuh baca kami ba YFM pesan ngetas ulit kini boleh ngetas ke ba email yfmiban@gmail.com tak ke WhatsApp 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, pesan ke sekali tu hari Tuan Mel Weng anak pengweng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai, embut anak jelai. Udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai yang tentu ia dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pagila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Mosing Okom Skim Skandis Lepo Mawang Ulu Sembang Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke ngelala ni membuat anak jelai. Jadi nalu isi berita pesan tu madah ke membuat anak jelai, membuat anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Singgai Sarito ba Danau Kerang Angas Melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas unit pesan dari Dorian satu anak Linsum Taka Indai Simon. Jadi pesan pada ke ngetas unit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedali 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin satu umpu ianya Indah Niang tindakan nombor penerang ke Siliak 013-576-4255. Okey, ya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekelitu untuk pesan semayang itu 100 hari. Pesan Ari Teresa and Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang ni yang Anthony anak kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala ni yang Anthony anak kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai baru masih dak yampo ianya nombor 1H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke Regang ba Pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur ngau jalan semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-32 04. Ya pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM ditu. Tipis pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM ditu boleh kenatai ke pesan berat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali itu berperindah kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki encuri hati.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 langkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju mamur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantau, pesan hari Frankie Energy pun engkau sedar semadi. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu atau ke semua yang mereka regang hari Frankie Energy pun ianya kena 20 hari bulan 5 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon anak celaring radau undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan baru mai Gunung Samet rumah Simon Pilit Kawang rumah Jackson Jin bah Sungai Putung rumah Bayer Sebangkoi rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis, anak Juang, Paku, Ili Undup, ngau semua kabar belayan di Kelili, Undup, Kucing, ngau kabar belayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ke rumah Simon, anak Celaring, Radau, Undup, Laban, Semayang, serta mereka regang, Niang, Jipun, anak Uka, tau ke apai Frankie. Kena 30 hari bulan 5 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Bawan Mami dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu Hari Gawai bakal ketahuan tu. Bersampi ke semua kita gayu guru

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari WiFan. Sobat tu batang berita. SKMM ngenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengau Cara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna ketepat lagi ngagai nembik miat ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembik miat CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Jadi keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua IT konya netap ke tanggung pengawak di terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jaku di bergedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kauliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada kemunyinya sudah berjadi karnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbangunnya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalai ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindia hari atur berjalai ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah boleh digagak netap ke akaun pengguna kendang ODBC boleh dipejalai kengau cara berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara tipatut ngena dokumen rasmi baka tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Perambu nombor kepalan Transformation Bertanam Bertopi Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarapkan oleh nyadi penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopi Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Kuasa Negeri Sita Murum, Kennedy Cukpai Ogun madah kepalanya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertopi pintar belalau ke komuniti ngau tujuh negap ke rakyat menua pesisir. Hari pengawak ngena teknologi moden, latih pengelandia ngau pemansang ekonomi di Meruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad, palan pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakut tu buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopi pintar ba Sungai Asap. Berbangunnya pemansang SATC itu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Dibisi nyedia ke perengkah guna internet ke sikar ngena teknologi fiber optik ba menua pesisir. Berindik harinya yang megah minta

Tiap bengkai pengawal ti di pejalai kebak kandang nur ngelingi sekali ke sengaja atau kena bisik potensi serta merimpas ngubah ekosistem rampak menua. Berindi harinya atur niaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Len Talib Saleh mada ke Perintah Menua sudah berjalan ke mayu macam inisiatif kena niaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Ia masuk ke Jekotuk Maya Pengeraming lancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul mada ke nadai orang di Kelawang hari ngasai ke Asia Pemansel. Nyalai inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal dan patut amat diangkat ke mana lagi. Kita datang benda-benda ke berita RY FM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilik. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tinari hati dikarau ke oleh ngerindu ke hati Mansyah Mayuh bak pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjengkau Bintulu Kitchen ngau sales tinjual produk hari menuatu pengawak pemandang counter service e-peraduan pekiat nyura lomba ngau main konsert rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekiat final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar hari mayuh bengkeh upis ngau agensi di menua tu. Nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu demalam. Pingat tu nyadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke Odah Gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawal orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngemedias ke orang bak kes ke berbida ngimai jalai BDC ngau jalai Tabuan Hilir Kuching demalam. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi bak jalai BDC Kuching. Lebuh sikuk lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi hari 4 tu tadi urung pukul 1:30 dini hari. Bak kesnya polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21 ngagai 33 tahun serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa polis tertemu ke siku antara sidatu bisik ngembuan rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik, semua sidatu ditemu negatif. Perbangannya berkes kedua, polis Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke siku lelaki di Paluk Seraban orang ngimbai jalai Tabuan Hilir Kuching

urung pukul 7:28 minit pagi ba ari ke Sebaka. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat ba Hospital Besar Sarawak. Berindah hari penulisannya, polis megau dan ngetan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sedat ke bisi berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari ba seksyen 324 kanun keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan, berita baru. SKMM nuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atau netap ke umur pengguna media ramah dekat di perjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawal kena teknologi moden bertanam bertupi. Tolongkan kami nabur ke berita RUI FM, berita di Tusun Rana Saimin lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Pulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

aku dalam suatu ngapulan tu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kita yang menyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pula regawai tu. Cuba terima dengan mana ya. Anang ngiruk medriba. Nanti dah tiba rumah baru tahu on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai. Oh, ha.

Sebab air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penati aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digemporo jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuh kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak aku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6, kini ngigak kerja. Bayar kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningah. Nah, aku buat aku kena ketawa. Nah, dah kenal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja buat siti-siti company, buat siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijiak mempunyai kejakut kita ya, bakal kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buat lelaki itu bernama Zhang ya. Ia hanya tadi belalang hari menua ya, di Hinan, di menua China dia, dia di Zijiang dia. Ngau belakaban mayu apa belakaban ya. Ungal lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kian ngegak kerja. Saya gaji dia pamam mesti kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban yang peninga. Jadi Zhang tu setuju aku ni teh aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didengar kita ya tadi. Turun kerja, penai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja dan dia anak ingat ke kenua apa dia di tu, di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kui naik peningah. Kira kengiring pejalai Zhang yang nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi ke bana ke bana ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tudah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kedai tanya bela pemberitanya yang mada okey nama aku tu ndak diterima orang bekerja datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ko ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu jadi gamal lah peringan nyelai aku dah medah gambar tu bedah aku macam Leman Berita ya aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan mau kita makan kotaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedar ada denzang tu ada kangau kurangnya tadi bakal mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu bakal bulu bansu kerak nyak kengujuang tadi kumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke the interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke megai mikrofon nyok kita getar peningan. Nyelembut tulang nyukur was terat.